male jenenge Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas niki para bapak koncone Syekh Junaid. Konco ketika berguru di hadapan Syekh Syiri As-Sikti. Syekh Syiri As-Sikti para bapak niki sedane tahun 251. Niki gada murid hebat-hebat telu. Niku sing dadi koncone Syekh Junaid. Nomor siji Ibrahim Al-Khawwas. Niki sedane tahun 291. 291. Duwe kanca jenenge Husain An-Nawri. Husain An-Nawri niku wafat tahun 295. Terus Syekh Junaid. Syekh Junaid iku wafate paling akhir 297. Nggih, niki kanca telu niki. Kula bapak Ibrahim Al-Khawwas niku yang menulis tombo ati lima warnane. Dawaul qalbi khomsatun. Nggih. Tombone atiku limo. Tilawatul Quran ma'a tadaburil makna. Nomor loro weteng sing luwe. Nomor telune tadaruk waktu malam hari. Nomor papate sholat wengi. Nomor limone berteman dengan orang soleh. Niki tulisan Arabe. Niki sing nulis Ibrahim Al-Khawwas. Akhire pun diterjemah kalih Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Lha bapak nek Sunan Bonang niku mun taun pinten nggih. Iki sik taun 291 wafate. Ong Sunan Ampel itu sudah abad ke-9. Abad ke-9 Hijrah. Lah Sunan Bonang itu putane Sunan Ampel, Bapak-bapak. Lajeng tulisan iki Dawaul Khobi Khomsatun diterjemah kalih Makhdum Ibrahim Sunan Bonang.

iku ngumpul. Niku ciptaan Ibrahim Al-Khawas yang terjemah dalam bahasa Jawa Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Bapak Ibrahim Al-Khawas dengane dawuh laki tu fakiran fil badiyah, suatu saat aku bertemu dengan orang fakir. Fakir ku rata-rata wong sufi Pak, disebut fakir mergo menduduki sifat fakir, menduduki sifate kawula sifat fakir iku sebutane ke fakir. Teng kitab tasawuf nek nyebut fuqara, fuqara iku artinya orang-orang sufi, fuqara wong sing fakir-fakir. Aku ketemu di hutan tak takoni ila aina, mau kemana? Jawab ila Makkah, saya mau ke Makkah. Bila jatin mau ke Makkah enggak bawa bekal wala rohilatin dan tidak pakai kendaraan. Subhanallah, bapak liwat alas gak nggo sangu, gak nggo kendaraan, jalan kaki. Mau ke Mekah jalan kaki, iya. Tidak bawa bekal, tidak. Terus jawab ramai, alladzi yumsikus samawati wal ardin wa yahfaduhuma la yujizu kuti bila sababin wala alaqatin. Jawabane Allah yang menahan langit tidak ambruk, yang menahan bumi tidak ambles ke laut, yang menjaga bumi dan langit itu mampu ya, apalagi hanya memberi kekuatan makanan aku piro angele. Menahan langit tidak ambruk, menahan bumi tidak ambles ke laut, mampu apa maneh ya jaga pangananku, maring panganku ya. Iki bagi Allah enggak sulit. Parngoten terus sodakta, kamu benar pisah. Wali-wali kadang-kadang ngoten sik petuk malih. Terkadang pun mboten panggih sampai mati enggak ketemu lagi. Wali badal ku ngoten ketemu hanya sekali. Parngoten mboten petuk malih. Aneh para bapak. Siapa yang ketemu dengan wali seperti ini akan jadi orang hebat. Mboten kabeh wong dipethuki wali kaya ngeten iki. Mboten kabeh wong. Para bapak akhirnya pisah. Suatu saat petuk maneh neng Mekah. Neng Mekah tawaf. Tawaf neng Mekah. Petuan nambe aku, ngelirik aku. Tawaf ning Mekah iku maca syair,

Pada ambek mubeng nek Ka'bah ku membaca dua bait syair. Artinya wahai mata, nggih, alirkanlah air matamu selamanya. Wahai mata, alirkanlah air matamu selamanya. Artinya suruh menangis di hadapan Allah. Nggih. Para bapak, wong kene iso nangis di hadapan Allah, hatinya tenang, hatinya nikmat. Ya nafsu, wahai nafsuku, muti matilah kamu dengan merasa susah. Ya, merasa susah, matilah kamu. Nafsu ojo urip nafsu. Nafsuku para bapak musuh yang paling berat. Kanjeng Nabi mengatakan akta aduwika nafsukal lati baina jambai. Musuhmu yang paling jahat itu adalah nafsumu sendiri di antara kedua lambungmu. Lambung kiri, lambung kanan. Artinya dada. Musuhmu yang paling jahat adalah nafsumu sendiri di antara kedua lambungmu, lambung kanan, lambung kiri. Apa nafsu yang berada di dada? Nafsu amarah. Itu nafsu musuh yang paling jahat. Oh, bapak, nafsu mati ya kowe. Mati ya kowe. Dengan sangat susah meripat dikongkon nangis terus mengeluarkan air mata. Nafsu disuruh mati ketika tawaf nuturi awake dhewe. Wala tahubbi ahadan, jangan mencintai siapapun. Ilal ilaha somat, kecuali hanya Allah as-somat. Jangan mencintai siapapun, hanya cintailah al-ilah as-samad. Lho bapak, bareng ketemu aku kondo ngomong ini mazid ta'ala du'fi yakinik, apakah kamu masih lemah keyakinanmu? Keyakin lemah itu ngomong tadi nek lungo neng alas yang gowo sangu isik gowo kendaraan itu jadi keyakinan masih lemah. Apa isik gowo banyu, gowo panganan, numpak kendaraan, itu masih belum merasa yakin kepada Allah. Iku takon, apakah masih tetap seperti dulu, masih lembek keyakinanmu? Dijawab amba Ibrahim Al-Khawas, la bal a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Anda, aku sudah mengerti bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu.

para bapak, wong hebat-hebat niku kebanyakan ambek Gusti Allah dicoba, orang duwe bapak. Kebanyakan wong dicoba orang duwe bapak. Nabi Isa alaihi salam dicoba Allah tanpa bapak. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil ditinggal bapak. Kalau bapak roto-roto nggih. Wong sing hebat-hebat niku ditinggal bapake. Kenapa Allah mengendaki begitu? Biar atine gak cenderung neng manungso. Atine biar cenderung kepada Allah. Gandolane neng Gusti Allah. Ora gandolan maring bapak. Ora gandolan maring ibu. Gandolane neng Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Pirang-pirang wali-wali termasuk Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari ini lahir tahun 200. Tahun 200 Hijrah. Sedane tahun 293 Hijrah. Maka usianya panjang 83 tahun. Kalau bapak isek cilik ditinggal sedo bapake. Ambek ibuke pendidikane dipasrahno pamane. Paman adike ibu. Mboten paman adike bapak, mboten adike ibu. Jenenge Muhammad As-Sawwar. Muhammad As-Sawwar. Para bapak, kalian Muhammad As-Sawwar niki dididik isih umur 3 tahun nek bengi dijak salat dalu. Kapan waya jamaah dijak jamaah. Diberi tuntunan semenjak dini, mulai dari kecil diberi tuntunan. Kadang-kadang ya turu jenenge bocah. Kadang melihat pamane sholat dalu sampai selesai. Didawuhi ambek pamane, Sahal, apa wakmu gak zikir? Zikir-zikir dos pundi paman. Zikir-zikir ngene. Nek awakmu mengenakan baju. Nggawe pakaian, nggawe kelambi. Tegese nganggo, nganggo mboten gawe. Nganggo kelambi, awakmu muni yo. Jero ati, lesane gak usah muni. Allahumma hi. Allahumma hi, Allahumma hi, ping telu. Allah bersama aku. Atimu wae sing muni, lisanmu ora. Dilakoni beberapa hari ditambahi maneh. Tambahi maneh ya. Allahu nadhirun ilayya. Allahu nadhirun ilayya. Beberapa hari ditambahi mana? Allahu syahidi, Allahu syahidi. Beberapa tahun ditambahi iku waconeng peng pitu. Ya. Allahumma'i peng pitu. Allahu nadhirun ilayya peng pitu. Allahu syahidi peng pitu. Dangu-dangu didawi aja nganggo klambi tok nek bengi arepe turu diwaca. Dangu-dangu dikandani berkesinambungan terus. Iki para bapak dalam pengenalan Allah
supaya atine iki condonge ning Gusti Allah, hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapapun. Akhirnya sahal iki para bapak dalam permulaan hidupnya masih muda. Niki dan kyo ya sering jenenge kesandung keliru. Akhirnya dibeneri ambek wali-wali dibeneri. Pada suatu saat pengen jumatan. Jumatan iku keri pengen neneng burine imam. Tadi ngelangkai wong, dilangkai sampai akhirnya manggun di baris yang paling depan. Pas ngarepe imam para bapak. Karena kesalahan ini ambek Gusti Allah diberi sanksi. Wayahe imam munggah neng mimbar kebelet ngising. Kebelet ngising, kebelet nguyoh. Para bapak, aku nek metu, aku kok gak menangi jumatan. Nek aku ora metu, aku yo gak iso nglakoni sholat. Piye? Ya ngempet ngising, ngempet pipis. Sandinge niku enten wong ketok e jek nom, wajahe bersinar. Lah kok ngomong sahal dalem kebelet nggih. Wis saiki qadil hajata ya serban sing kanggo kalungan dikrodongno sahal. Wis ngono tak takone, wis naam. Nek durung rampung aja muni naam, nggih. Dikrodongi. Orang melihat masih di situ sahal, tapi hakikatnya di luar. Ning jaba iku enten gedung. Ngarepe gedung kan enten wit kurma. Ngisore wit kurma enten jeding. Jeding kamar mandi. Enten toilete kamar mandi, enten sabune, enten anduke, banyune kebak. Pun ngengek-ngengek teng riku, pipis-pipis teng riku, adus-adus. Para bapak, bareng wis rampung, wong niku nggih muni. Sudah sahal naam, banaam serban sing dikrodongna dicabut sampun teng riku. Nggih. Ki para bapak, wong hebat iku mesti dipethuki wali hebat. Nggih. Tak badane para bapak bar jumatan ditututi. Pak, nggih. Kula mutate panggih njenengan. Kok njenengan kok sumerep nek jeneng kula sahal. Kula mboten lapor, njenengan kok pirsa nek kula kebelet. Piyambake dawuh, nggih. Man arafallah arafa kullasyai. Wong iku nek wis makrifat Allah, mengerti segala sesuatu. Aku jenengmu, aku yang ngerti, yang kau alami waktu itu saya juga ngerti. Loh, supaya bisa begitu bagaimana? Man atau Allah atau ahu kullu syai. Wa man khaufallah khaufahu kullu syai. Bareng siapa yang taat Allah, ditaati segala sesuatu. Barang siapa yang takut Allah, ditakuti segala sesuatu. Terus pundi supato saged ngoten nggih. Dawe sapa jenenge wali badane kuwau, utlub tajid, carilah nanti kamu akan ketemu. Pun niku dilakoni para bapak. Kali Sahal bin Abdillah At-Tustari sampai usianya panjang, sampai Sahal itu kalau memandang boto iku dadi emas. Kapane mandang kerikil dadi berlian. Niki Sahal bin Abdillah At-Tustari.
pengane dawuh wong iku nek condong seneng mbek liyane Allah namanya belum punya kekuatan keyakinan. Itu masih belum mencium aromanya keyakinan kepada Allah. Dikapane sik cenderung kepada selain Allah namanya belum merasakan aroma keyakinan kepada Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alami. Al-Fatihah.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Lintas Informasi. Mitra peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Jombang ditandai dengan acara tasyakuran yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 1 Juli 2026 usai pelaksanaan upacara di Alun-Alun Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polres Jombang. Dia berharap Hari Bayangkara menjadi penyemangat bagi

Polri untuk terus mengabdi dengan hati, memberikan pelayanan yang humanis, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional. Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengapresiasi dukungan Forkopimda, tokoh agama, dan seluruh masyarakat yang selama ini turut serta menjaga situasi Jombang tetap aman dan kondusif. AKBP Ardi Kurniawan juga memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan, sekaligus berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan tersebut, Polres Jombang juga menyerahkan penghargaan Lomba Desa Peduli Kamtipmas. Juara pertama diraih oleh Desa Cukir, Kecamatan Diwe, disusul Kelurahan Kepanjen dan Desa Peterongan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra mengutip dari memorandum.id, Satreskrim Polres Jombang berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang diduga kerap beraksi di lokasi hiburan rakyat. 4 orang tersangka diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik warga Kecamatan Kudu pada 10 Juni lalu. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agus Saputra mengatakan para pelaku ditangkap pada 14 Juni di 2 lokasi hiburan berbeda, yakni acara Son Horek di Kecamatan Diwa dan pertunjukan orkes di Kecamatan Sumobito. Dari tangan para tersangka, mitra polisi mengamankan sepeda motor milik korban, 1 set kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kunci kendaraan, serta sepeda motor yang dipakai para pelaku saat beraksi. Polres Jombang menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya menekan aksi curanmor di lokasi keramaian. 4 tersangka kini dijerat pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk 4 marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan tersebut mulai berlaku 1 Juli 2026, sementara proses pemungutan pajak akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa penyesuaian sistem selama 1 bulan. Kebijakan ini mitra merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Dengan aturan baru tersebut, pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini akan dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedepan Direktorat Jenderal Pajak juga membuka peluang menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Radio Suara Jemaah FM, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Republik Indonesia kepada mantan Ketua MPR RI, Irjen Polisi Purnawirawan Sidarto Danu Subroto dalam upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Kabupaten Bogor pada Rabu 1 Juli 2026. Sidarto dikenal sebagai ajudan terakhir Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada masa transisi pemerintahan setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah berkarir di kepolisian hingga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat, Sidarto juga aktif di dunia politik sebagai anggota DPR dan Ketua MPR, serta pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi. Mitra mediasi antara warga Dusun Mojodadi, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito dengan manajemen PT Sinar Gemilang Plastik akhirnya menghasilkan kesepakatan penghentian sementara operasional pabrik. Pertemuan yang berlangsung di rumah kepala Dusun Mojodadi itu digelar menyusul keluhan warga terkait dugaan pencemaran limbah yang disebut telah mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kepala Desa Plemahan, Hamami, meminta perusahaan segera menghentikan pembuangan limbah dan menyelesaikan persoalan tersebut. Senada dengan hal itu, Sekretaris Kecamatan Sumobito dan pihak kepolisian mengingatkan agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan perusahaan menyatakan siap melakukan pembenahan, termasuk membersihkan instalasi pengolahan air limbah dan menghentikan sementara operasional pabrik hingga proses perbaikan selesai. Setelah seluruh pembenahan rampung, perusahaan juga berjanji mengundang perwakilan warga untuk melihat langsung hasil perbaikan dan uji laboratorium limbah.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.

Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Bitra Imam Bustomi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat, sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu sebuah truk tronton, 1 unit mobil box, serta sebuah mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yunix, salah satu korban dalam peristiwa ini. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Jombang ditandai dengan acara tasyakuran yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 1 Juli 2026. Usai pelaksanaan upacara di Alun-Alun Jombang, Bupati Jombang Haji Warsubi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polres Jombang. Dia berharap Hari Bayangkara menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus mengabdi dengan hati, memberikan pelayanan yang humanis, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional. Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengapresiasi dukungan Forkopimda, tokoh agama, dan seluruh masyarakat yang selama ini turut serta menjaga situasi Jombang tetap aman dan kondusif. AKBP Ardi Kurniawan juga memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan, sekaligus berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan tersebut, Polres Jombang juga menyerahkan penghargaan Lomba Desa Peduli Kamtipmas. Juara pertama diraih oleh Desa Cukir, Kecamatan Diwe, disusul Kelurahan Kepanjen, dan Desa Peterongan.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu sebuah truk tronton, 1 unit mobil box, serta sebuah mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yunix, salah satu korban dalam peristiwa ini. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Aditrianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Aditrianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jomba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Doa kalian pasti akan dikabulkan selama tidak terburu-buru, yaitu dengan berkata, "Aku telah berdoa, akan tetapi tidak kunjung dikabulkan." Muttafaqun alaih. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra mediasi antara warga Dusun Mojodadi, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito dengan manajemen PT Sinar Gemilang Plastik akhirnya menghasilkan kesepakatan penghentian sementara operasional pabrik. Pertemuan yang berlangsung di rumah kepala Dusun Mojodadi itu digelar menyusul keluhan warga terkait dugaan pencemaran limbah yang disebut telah mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kepala Desa Plemahan, Hamami, meminta perusahaan segera menghentikan pembuangan limbah dan menyelesaikan persoalan tersebut. Senada dengan hal itu, Sekretaris Kecamatan Sumobito dan pihak kepolisian mengingatkan agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan perusahaan menyatakan siap melakukan pembenahan, termasuk membersihkan instalasi pengolahan air limbah dan menghentikan sementara operasional pabrik hingga proses perbaikan selesai. Setelah seluruh pembenahan rampung, perusahaan juga berjanji mengundang perwakilan warga untuk melihat langsung hasil perbaikan dan uji laboratorium limbah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Mitra Imam Bustomi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat, sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mujib, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra mediasi antara warga Dusun Mojodadi, Desa Pelemahan, Kecamatan Sumobito dengan manajemen PT Sinar Gemilang Plastik akhirnya menghasilkan kesepakatan penghentian sementara operasional pabrik. Pertemuan yang berlangsung di rumah kepala Dusun Mojodadi itu digelar menyusul keluhan warga terkait dugaan pencemaran limbah yang disebut telah mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kepala Desa Pelemahan, Hamami, meminta perusahaan segera menghentikan pembuangan limbah dan menyelesaikan persoalan tersebut. Senada dengan hal itu, Sekretaris Kecamatan Sumobito dan pihak kepolisian mengingatkan agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan perusahaan menyatakan siap melakukan pembenahan, termasuk membersihkan instalasi pengolahan air limbah dan menghentikan sementara operasional pabrik hingga proses perbaikan selesai. Setelah seluruh pembenahan rampung, perusahaan juga berjanji mengundang perwakilan warga untuk melihat langsung hasil perbaikan dan uji laboratorium limbah.

0: Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Win Win Po, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya Kim Jong-il.
1: Radio Suara Jombang.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Inggih, tasih wonten adicara gemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih, sakmenika tembang tresno wonten Niken Salindri nggih kagem panjenengan sedaya. Nggih, matur suwun. Tasih siyatuh wonten adicara gemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih, kula buka malih wonten jalur telepon 8 7 1 7 sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem. Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Aku ben esuk jam 8 mesti sarapan ngadep ngalor.
0: Adep pundi sih?
1: Nuk tanding.
0: Adep ngalor. Oh, Mbak Karmi.
1: Iya,
0: enak. Oh, temriku.
1: Iya, menen tani pun gak apa.
0: Jam pinten jenengan? Lah ya saya sudah berangkat.
1: Oh,
0: yang tadi. Lu asal salam. Mas Alan.
1: Salam.
0: Nggih.
1: Mas Alan mbok ndi, Mas?
0: Mas Alan niku mboten daerah Jelak napa?
1: Jelak kompol lan.
0: Nggih.
1: Tak ngapa-ngapa nyaman nge WA aku lah tak tokone.
0: Lho ngoten. Lho wonten Pak Cip.
1: Calon iki sampean.
0: Nggih. Wonten Pak Cip nggih niki.
1: Pak
0: Cip Wonosalam.
1: Katanya
0: panen duren. Panen duren. Duren
1: ini uwate.
0: Nggih, duren ini tanggone ngoten lek.
1: Wis cilik bayang
0: to duren ku
1: uwas sampean men. Hmm.
0: Sak awu Pak Cip. Nggih, nggih. Munggah sing krentelan. Lagi kan melampa.
1: Boten mau sepeda.
0: Oh, nduk sepeda.
1: Nggih. Bakongan mriku liwat kuning.
0: Ojagung. Oh, nggih.
1: Oh, apal mriku kula niku.
0: Mhm. Apal nggih jenengan.
1: Nggih.
0: Wis nglontok.
1: Lah. Nak mangan nglontok. Ditoke
0: cara. Saking ngapali ngoten lho.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Kapan-kapan kok sampeyan metu aku sampeyan nggih aon.
0: Nggih, nggih.
1: Oh, ada dia.
0: Lah nggih jenengan.
1: Enggak bayar Mas Adi.
0: Lho, nggih lek mangan enggak bayar mantune bayar. Jenengan mangke napa niki langgame?
1: Lho, sampeyan kaya lagu ta?
0: Lho, lah monggo.
1: Aku gak kan njaluk.
0: Oh, mboten njaluk tapi request nggih. Request napa?
1: Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi. Nggih.
1: Mhm. Apa enceng?
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Mhm.
1: Mbak Uwi. Aku wawan, Mbak Yukulo.
0: Sinten Yukira? Kok nggak wujeng toh jenengan? Kok nggak wujeng toh?
1: Dereng melepet dong ya?
0: Dereng, betul nanti kok.
1: Ngomong ya, kan, kok salah mana Pak Yanto lho, kok nyolong Pak ya, yuko, sampe, pulang ini yuko sampe ya,
0: nge,
1: Pak. Bapak Titin. Nggih, kalih Bu Wati.
0: Nggih.
1: Bu Wati wingi teko Nganjuk,
0: Pak. Oh, saking Nganjuk.
1: Nggih, wingi teko Nganjuk.
0: Nggih.
1: Waduh, kok tak susul.
0: Mhm.
1: Kangge, waduh, Mbak Caca.
0: Nggih.
1: Sinten malih dereng?
0: Sinten malih?
1: Acung.
0: Sinten sing dereng, Acung?
1: Anu, jumitan Bapak Greng.
0: Nggih.
1: Rengker Pak Cip niku.
0: Mhm.
1: Kalian anu di Banyuwangi.
0: Banyuwangi Pak Hendrik.
1: Nggih.
0: Nggih niki teng pundi nggih Pak Hendrik nggih. Nggih.
1: Nggih. Lemateles Pak Adri.
0: Nggih lemateles pangeran sing bales. Sami-sami. Nggih waalaikumsalam. Nggih matur nuwun wonten Pak Yanto sampun nderek kegono sugeng siang lho Bu.
1: Sugeng siang.
0: Kedisian Mas Wit iki. Gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Pak Sukardi wonten napa?
0: Pak Sukardi, Pak Sukardi.
1: Nggih.
0: Pak Sukardi wau anu nyuwun.
1: Nggih. Manggung.
0: Nggih.
1: Iki nek ati pakani wae selama selesai. Yo le meneh ababram jegelek ae.
0: Kayak ya.
1: Apa kabar nih jelek lele rontok.
0: Geng geng geng. Jenengan di gantang.
1: Halo.
0: Jenengan gantang. Geng geng.
1: Geng
0: ya. Geng kegejekan kemawon. Sehat nggih Cak Wit nggih.
1: Alhamdulillah. Kakek sehat.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Alhamdulillah ya dol corona.
0: Luala kok piye sih iki? Nggih Bupati, monggo Bupati. Niku wau kok nggih sarengan kalian Cak Witmu. Wah, Cak Wit iki lapo iki mang kok iso keplorot niku. Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Bu, radionya kok niki feedback.
2: Lah nggih kok feedback. Nggih, Mas Adi sale jurupno.
0: Oh, ngaten. Nggih. Nggih,
2: kula tak melobona bisa ngai.
0: Aduh suaranya
2: meng... kirim kali Mas Ade.
0: Putus. Cek.
2: Yo balik kula mboten min.
0: Dalam Bu. Pripun Bu? Buati. Halo.
2: Kula mboten min.
0: Oh.
2: Halo Mas.
0: Nggih, swanten niku ical niki jenengan. Nggih.
2: Halo Mas Ade.
0: Nggih, halo.
2: Kula lek kula pateni mboten mireng.
0: Oh, ngoten. Lah nggih niki sewanten.
2: Kula arep numawan nggih.
0: Monggo, tapi pun banter.
2: Nggih. Nggih, kula alon-alon temek-temek mawon.
0: Nggih. Monggo Bu Wati niki.
2: Lah nek seret.
0: Mangke napa langgame?
2: Langgane niku kula nyuwun aja dikondeli.
0: Aja dikondeli.
2: Nggih, culno ae.
0: Aja. Aja dikondeli. Kakek
2: niku Pak Yanto nggih.
0: Nggih.
2: Roe Pak Yanto iku ono nang anje pisan nek oleh.
0: Nggih.
2: Pak Breng Bubreng. Mama Yeti ugi Bu Wawan. Bunda Eti ugi Mama Titin. Sinten maling nggih. Abah Bram
0: nggih.
2: Kagem Mas Ade Mas Manuwun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Wit monggo Cak Wit kula buka maling Kang Derek Gegono mali monggo pepilih saged. Nggih. Sugeng siang.
3: Assalamualaikum.
0: Loh ala dudu Cak Wit tibake. Apa? Nggih, Cak Wit iku mang keplorot Mbak Ani.
3: Lagune wis
0: no. Loh karo. Lah lho lagune gorong kok.
3: Oh, gorong ta.
0: Gorong request wonge.
3: Mosok kupingku.
0: Mau sing request iku kan takok Pak Sukardi njaluk apa Mas Ade? Njaluk manuk ora manggung. Pak Yanto Madiun Ngawi.
3: Terus Pak apa iku Cak Wi?
0: Cak Wi dereng.
3: Oh, kupingku paling.
0: Lah niku wae napa sing jenengan pirenge?
3: Kaya
0: ewe. Apa? Njaluk apa?
3: Mbok.
0: Lah piye sih? Gurung.
3: Kaya ewe tapi lagune lali.
0: Gurung kok.
3: Oh,
0: iya. Gurung ditakoni kate tak takoni lagu lah kok. Terperosok. Luang salam saking Mas Prayoga.
3: Ayo Mas masuk. Nge. Mas.
0: Mbak niki lagune apa, Mbak?
3: Lencir kuning.
0: Lencir kuning. Oke, siap pun Sumadyo.
3: Dangdute obat disetel.
0: Dangdut piye lah iki sih? Mbok sapa iki bener tak gak iki engko?
3: Jam 3.
0: Lah po jam 3 kok Mas Ari?
3: Sing dekne Mas Ade.
0: Oh, ala dekne iku mbok iku ne rusak, pancen tak waca lah kok ilang.
3: Gitu ta.
0: Iya. Nggih, sampun.
3: Dikai alasan.
0: Mencari alasan. Seribu alasan.
3: Oke, salah tompo.
0: Apa sih, apa?
3: Akeh Mas Ade.
0: Apa ni? Apa ni?
3: Salah tompo niku.
0: Oh.
3: Akeh timbang gae.
0: Apa sih? Apa sih Mbak Ani iki?
3: Apa sih?
0: Lagune iki ta sik tak jajale sih, engko ndang keliru.
4: Nyapa kowe nglamun? Ayo.
0: Ya sih bener sih.
3: Ngajak guyon tapi diseriusi. Ngapa Mas Ade?
0: Dalam?
3: Kowe kenapa?
0: Oh, ya pilek.
3: Oh, pilek.
0: Hewane
3: dingin.
0: Iya.
3: Awak iki yo dingin.
0: Iya.
3: Tapi ya panas ya.
0: Nggih, lak demek banyu adem.
3: Panas-panas dingin. Piye
0: ngono. Ngono. Geng-geng.
3: Sapa ngeleki aku?
0: Sapa?
3: Dikai

0: di sabuk kereta.
1: Kok kayakku gak podo be seneng aneh Mas Ade.
0: Oh inji ta
1: iya engko ati ini gelem kok gak wi.
0: Oke oke
1: kuya no babam
0: nge
1: udah sampun nge
0: nge
1: lagu ini tak tunggu.
0: Iya siap
1: disetel yo.
0: Loh, lah mesti sih emangnya tahu gak ta?
1: Iya. Guyon Mas Ade.
0: Ancen kok.
1: Seminggu pentisan ya.
0: Nggih, nggih.
1: Sekali-kali guyon.
0: Loh, kata disangonnya babram.
1: Disangonnya
0: piro? Loh, disangonnya kok jelek sama.
1: Patok kita.
0: Tak wakili ya Mbak Ani, nggih.
1: Piro, Mas? Pinten.
0: Oh pinten dengan dijawab. Kalo wakili nggih abang nggih sangune Mbak Ani.
1: Pinten Mas
0: Ade. Lu gak tahu kok kan guyon.
1: Oh iya iya. Iku lo Mas Ade nemen-nemen tapi guyon lo Mas Ade.
0: Iya.
1: Paham maksudku.
0: Nggih nggih leres. Paham apa paham. Oh, rahasia terus yo.
1: Rene iku tak sampah nih mbak. Tapi santos aku mau lanjutan dulu.
0: Lo lah sampe ini pun jaluk tak meres. Kok iso lo nge pun sudah siap.
1: Serius tapi
0: lagunya
1: kuyon.
0: Aduh nge
1: paham Mas Ade.
0: Nge paham Mas Prayogo iki sik mas sabar mas.
1: Sampun
0: nggih. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Ani. Wah, Cak Wit niki wau kula tenggong ya mangke nggih. Bener ta ban niku wau sawu gledak. Wonten Madiun Ngawi kagem panjenengan sedaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
2: Mutiara Kata Hari Ini.
3: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.
4: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

lencir kuning ya kampanye kan. Saya sampun jam kali langkung 7 menit sampai kota sik wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang dadi kegono. Inggih matur nuwun sepindah malih nggih kagem panjenengan sameneika tasik midhangetaken nggih suara Jombang. Inggih kula nggadah sameneika wonten negara angin kagem panjenengan sedaya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

Inggih para pamirsa wancinipun kula pamit nggih saking adicara Gaing Marem. Assalamualaikum matur nuwun kagem panjenengan sedaya sampun dherek kegono. Inggih kula ade ngaturaken matur nuwun sepindha malih benjang saged pepanggihan malih. Inggih kula ade ngaturaken sedaya santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu sebuah truk tronton, 1 unit mobil box, serta sebuah mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yunix, salah satu korban dalam peristiwa ini. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Selamat sore Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Suara Jombang sore hari ini siap menjadi teman terbaik Anda Mitra di program Dangdut Asik Suara Jombang. Kebersamaan saya sampai nanti usai di jam 5 sore seperti biasa ya. Ayo Mitra, cuacanya sudah mulai dingin. Kalau Anda mempunyai kamar mandi yang tinggalan orang tua dulu ya, alias kamar mandi yang masih ya yang lama itu, kalau airnya, kalau pas musim seperti ini itu dinginnya luar biasa. Orang Jombang kalau bilang hawane koyok duk Malang, hawane koyok duk Batu begitu. Jadi agar tubuh Anda tetap sehat, kalau sekarang harus mandi, buruan mandi daripada kedinginan begitu kan. Baik Mitra, yang suka sekali dengan dangdut konvensional, dangdut lawas, di sini tempatnya. Hanya di Radio Suara Jombang FM. Boleh dong kita sebut radio nomor satu di Jombang ya kan? Karena pada kesempatan sore hari ini lagu-lagu dangdutnya juga cukup oke. Jalur telepon WA sudah saya sediakan Mitra, yang masih menyimpan nomor teleponnya atau nomor WA-nya buruan saja untuk request komposisi bagus. Siapa kira-kira yang menjadi penelpon pertama di Dangdut Asik Suara Jombang FM edisi hari ini di 2 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau yang ini adalah dulu sebutannya pembalap dari Parut begitu.
1: Utara, bolak-balik ngawali.
0: Kalau ada hadiahnya, Anda layak mendapat hadiah.
1: Kemarin sore ngawali, tadi ngawali, sekarang ngawali. Wong akeh yang ini iki pembalap.
0: Iya. Kenapa Mitra, kenapa disebutnya pembalap? Pak Soekardi dulu itu suka naik ontel, naik gowes itu ya, dan ngebut dia.
1: Iya, golongane iku wong Pemda iku kok ya Pak Soekardi nguwar dhewe sing duwe dalan.
0: Iya. Pak Soekardi, sore hari ini sudah ganteng kah atau masih belum mandi nih?
1: Sudah, pokoknya jam 3. Langsung mandi, sholat, terus ngeliat TV sampai kupuran beluk-beluk.
0: Iya, berarti.
1: Om bisa nari ada nang kupuran beluk-beluk kayak tuh kokok beluk dem-dem.
0: Jiwa langkaji kokok beluk dem-dem. Ade nang embong, ari nang kali. Ade jaluk duwe, ternyata dioleno kucing garong.
1: Gati kayak kau nangis.
0: Pak Soekardi, lagunya apa monggo Pak Soekardi?
1: Jangan kayak dua hati satu cinta.
0: Oke, saya siapkan salamnya dulu monggo buat siapa Pak Soekardi?
1: Awali tak salam ya. Kucing buri cai jadi apa Bram? Pak Soekardi salam mewah aku tak iku manutai jadi ngunu gitu wow. Ya Pak Bram, ayo Pak.
0: Ya oke.
1: Okay.
0: Ya,
1: Ki Mama Titin Pak Yanto, ada Bu Juminten, Cak Imam, ada lagi. Oh, ki sapa iki?
0: Siapa? Ayo, siapa? Ayo.
1: Oh, apa? Kakek net dirasa iki.
0: Oke.
1: Ane Pak Soekardi apa Bram?
0: Iya.
1: Konco plek.
0: Oke, lanjut lagi Pak Soekardi monggo.
1: Masalang. Pak Breng, sini Pak Breng. Kalian ya. Ya. Terus ada lagi Mama Titi.
0: Iya.
1: Pak Sali, Pak Cip. Tadi di Mas Adi ada Pak Togok dari Jelak ya.
0: Oh, Pak Togok dari Jelak.
1: Alias Pak Agus.
0: Oke, lanjut lagi monggo. Gas.
1: Selamat semua saja. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Soekardi, monggo. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Kita susul setelah dari Parimono, kita akan geser kemana lagi Mitra? Sudah bersiap, lama sekali tidak muncul ini Pak Yanto yang akan bergabung di jalur WA. Saya terima dulu. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih banyak. Radionya jangan terlalu kencang atau dimatikan aja volumenya. Atau kalau enggak gitu agak menjauh dari radionya.
2: Iri Mas Ari. Oleh salam toko Mbak Windut Mang.
0: Anda baru bergabung di acaranya Winda?
2: Iya.
0: Waalaikumsalam.
2: Suwe gak kabar gabung ya. Apa suwe gak bergabung wel kan tanggapan.
0: Siapa?
2: Ya wong loro.
0: Salam balik buat Winda nanti kalau Anda on air di sana ya.
2: Iya Mang Mas Ari. Besok.
0: Besok ya.
2: Iya.
0: Salamnya
2: lagunya ku bawa.
0: Lagunya ku bawa. Baik. Iya.
2: Salamnya okay. Buat semua saja tanpa kecuali. Terima kasih Om Ari.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yanto. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian di belakangnya di jalur telepon ada siapa lagi? Dangdut dilepas. Saya terima yang sudah bergabung ya. Ini Mas Prayogo Sudiono sudah mau on air ini di jalur WA. Dangdut Asik Suara Jumat FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prayugo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari Sukoco.
0: Iya, terima kasih. Apa kabarnya Mas Prayugo?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Berangkal.
3: Ibu Nasa juga lagi baik ini.
0: Alhamdulillah. Bunda Suciati, selamat sore.
3: Iya.
0: Ada kabar apa ini dari Berangkal ini, Mas Prayugo?
3: Di mana?
0: Ada kabar apa dari Berangkal?
3: Belum ada Mas Ari, masih sepi-sepi aja. Ntar paling memasuki bulan Agustus itu
0: loh. Oh iya, cuaca di kawasan ya, Berangkal. Cuaca yang
3: masih panas, kalau malam tetap dingin.
0: Dingin tetap apalagi biasa. Pagi ya.
3: Iya.
0: Oke, Mas Prayoga lagunya apa ini monggo?
3: Itu aja Mas Ari, Kesunyian Malam.
0: Kesunyian Malam.
3: Iya.
0: Oke, dari siapa
3: lagunya
0: itu?
3: Lagunya buat semua aja pendengar. Suara Jombang Mas Sore.
0: Yes, oke.
3: Okay. Buat Mas Ari Sukoco, okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prayugo Sudiono sudah bergabung. Yang lain mitra, monggo. Mbak Penceng hadir. Lagunya Berdendang dari Bang Haji Roma Irama. Rita, salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Mama Titin, Bu Wati, dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Saya terima 3 penelpon dulu mitra ya. Yang lain nanti boleh bergabung lagi. Dua hati satu cinta, saya coba munculkan untuk Anda, para pecinta dangdut konvensional atau dangdut lawas, hanya di Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Dua.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Sudah 41 menit lepas dari 3 sore, Mitra, di jalur telepon ada yang ingin bergabung kembali dengan saya. Ada siapa kira-kira? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok dilepas kenapa? Jangan dilepas dulu dong. Ya kan? Saya berikan kesempatan lagi, monggo. Siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dengan?
1: Dengan Orang Mojowarno.
0: Ada Bu Sumiati?
1: Betul.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya pilek Mas Ari, gak mari-mari.
0: Lagi musim sepertinya ya?
1: Iya, musim cuacanya.
0: Semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali kesehatannya.
1: Amin.
0: Request lagunya apa ini Anda?
1: Merah dan You
0: dari siapa?
1: Dari Bang Haji.
0: Tadi Bang Hajinya ada yang minta berdendang gimana?
1: Oh, gitu aja apa ya? Itu loh. Roma Ida aja loh. Gak bisa ya?
0: Kalau Roma gak bisa.
1: Oh, gitu dah.
0: Maksudnya sudah ada yang minta. Jadi Roma iramanya cukup keluar satu kali saja.
1: Biarlah aja.
0: Biarlah. Iya. Biar. Oh, biarlahnya Mansur.
1: Ya.
0: Oke, bukan Rita ya.
1: Dalamnya ada Mama Yeti ya.
0: Biarlah, bukan Muksin Alatas lah, Bu Sumiati.
1: Ya, enggak tahu ya. Pokoknya ingat saya itu, biarlah itu Mansur.
0: Mansur, oke. Gebon, lanjut lagi salamnya buat siapa?
1: Salamnya semuanya. Yang lagi pantau.
0: Ya.
1: Suara Jombang. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Biarlah itu ada dari Muksin Alatas. Kalau biarkanlah itu ada dari Mansur. Coba nanti saya carikan satu lagi ya. Ada siapa lagi ini Mitra sebentar? Mama Titin yang ada di WA. Saya terima jalur telepon dulu. Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
0: Oh, telepon loro berarti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya

0: Selamat sore. Minta apa tadi Pak Yanto?
1: Pak Yanto tadi
0: kayak kubawa.
1: Ya kubawa. Gak tahu dibawa kemana.
0: Bawa nanti Pak Yanto. Selamat sore.
1: Dibawa ke gedang keret sepertinya ya.
0: Paling.
1: Oke, lanjut lagi.
0: Siapa yang mau Jakarta itu?
1: Mas Prayogo.
0: Mas Prayogo. Selamat sore Pak Sekardi.
1: Ya.
0: Selamat sore Mbak Banceng. Ada Bapak Pak Sali.
1: Ya.
0: Selamat sore Cucu Minter.
1: Bu
0: Wawan, Mbak Sami Sindak Group.
1: Ya.
0: Sore Pak Cep.
1: Kak
0: Dol, Kak Imam, Mas Alan.
1: Yes.
0: Selamat sore Mama Ko, Mas Fendi. Semuanya.
1: Ya.
0: Semuanya selamat sore.
1: Siap. Oke. Amin. Ditunggu nanti lagunya sambil berapapun sore hari ini ya. Oke, keren. Mama Titin, terima kasih sudah bergabung. Oke. Ya. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mr. Bram, siap on air juga di jalur WA. Saya terima dulu Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bram.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Wedot kuat Mas, tak tahu tuti.
1: Harus begitu memang.
2: Enggak gini loh Mas, kalau saya mesti yang pertama gitu enggak enak gitu loh Mas.
1: Maksudnya masuk pertama itu enggak enak.
2: Iya. Kok mesti aku mesti nomor 1 loh.
1: Kok koyo yang ngrungokno, koyo yang ngrungokno radio terus gitu ya. Ya.
2: Nanti kan saya tunggu dulu biar teman-teman masuk dulu. Siapa?
1: Oke, siap.
2: Buka Ucup Mas, kok enggak pernah tampil lagi Ucup
1: Sarucup. Ucup Sarucup itu semangat ya kalau telepon ya.
2: Iya. Itu dulu kan nomor disul sepatu apa-apa itu ya.
1: Ya pokoknya daerah Mojokerto itu biasa, mungkin begitu.
2: Iya. Oh ya Pak Brem, Sugeng Santen, Mas Ari.
1: Iya.
2: Mau minta Yubaidah sudah di sini, Sarmila, Maya sudah di sini semua. Saya tak minta basah kembali aja.
1: Basah mas. Kembali boleh.
2: Iya, semua karena hutan ya Mas.
1: Tapi hawanya dingin. Hawanya dingin.
2: Iya. Awalnya dingin sampai itu Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Teman dulu itu setiduran saya. Karena saya itu kan anak tunggal itu ditinggal mati bapak mbok ini omah dhewe Mas aku dicopok.
1: Terus
2: karena dinginnya teman saya itu kemarin enggak sakit juga. Rajin ke itu terus saja tahu-tahu Rabu pagi itu meninggal Mas.
1: Wow.
2: Karena punya
1: riwayat apa sese. Sakitnya? Oh, sesak.
2: Sesak Mas, sesak ini. Jadi kalau orang sesak itu dingin-dingin seperti ini bahaya Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Bahaya.
1: Yes, kita berdoa pokoknya tetap sehat semuanya begitu ya. Amin.
2: Iya Mas, seperti doa saya tadi malam Mas Ari harus selalu sehat.
1: Amin.
2: Iya Ben, Mbak Ambel gak susah. Tarik nampaknya untuk ngatong-ngatong.
1: Itu dia. Salam lagi buat siapa ini Mogo Mister?
2: Oh yang tadi udah naik ada Pak Sukarti, ada Mama Titin, Mama Yeti, ada Mbak Kusumiati ya di. Ya ini bukan lama sebetulnya ya Kusumiati.
1: Iya.
2: Mojo Warno ini ya. Ada Pak Yanto, Pak Jono, Mas Imam, ada Bu Wawan,
1: yeah.
2: Pak Bung sekalian, Bu Juminten, Pak Cawit juga Pak Hendrik, kalau mendengarkan Pak, ini aktif ini katanya sulit untuk naik, untuk paling ngomong-ngomong di timur sana, juga ada Aldi, barangkali mendengarkan, tadi malam ada Aldi, ada Alda,
1: iya, lengkap. Lanjut lagi siapa lagi nih Mister? Sama-sama. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mister Bram dari kawasan Brambang. Mitra, sekali lagi terima kasih.

Si banyak bagi Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk bergabung on air, telepon, request komposisi bagus, kirim salam kepada semua pendengar yang lain ya. Salah satunya tadi beberapa yang sudah masuk ada Mama Titin, Mr. Bram. Ada satu kabar lagi Mitra, ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembangunan 80 ribu koperasi desa Merah Putih menjadi fondasi pemberdayaan ekonomi desa. Jadi program ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berawal dari desa. Kata Pak Menko Yulhas ini bilang bahwa program ini merupakan agenda besar Presiden. Tujuannya bukan hanya membangun kelembagaan koperasi Mitra ya, tetapi juga memperkuat layanan ekonomi desa, serta distribusi berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat. Jadi ada 80 ribu kopdes skel Merah Putih atau KDMP, ini bukan pekerjaan mudah. Program ini membutuhkan perubahan budaya sekaligus percepatan pelaksanaan di seluruh Indonesia. Karena itu pemerintah menerbitkan instruksi presiden dan juga menugaskan Agrinas Pangan bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pembangunan. Jadi kata Pak Yulhas, jadi membangun KDMP sebanyak itu enggak gampang Mitra. Merubah budaya itu juga enggak gampang. Konsep kode Kopdes Skel Merah Putih itu presiden ingin ekonomi tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan Mitra. Jadi Pak Menko Yulhas ini bilang pembangunan akan memakan waktu juga sangat lama, dilakukan melalui proses tender satu persatu dan tentu saja Kopdes Merah Putih tidak dirancang sebagai supermarket Mitra. Jadi ini yang paling penting, Kopdes Merah Putih tidak dirancang sebagai supermarket. Jadi koperasi ini posisinya sebagai infrastruktur pemerintah di desa untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung aktivitas petani dan nelayan. Ingat baik-baik Mitra ya, Pak Menko Yulhas ini bilang begini. Jadi kata Yulhas, Kopdes Merah Putih juga akan menjadi penyalur berbagai program pemerintah. Salah satunya mencakup program Keluarga Harapan, kemudian distribusi beras, bantuan alat pertanian, hingga sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat desa. Ini saya akseskan dari kompas.com Mitra, yang disampaikan oleh Menko. Ada Pak Yulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, berkaitan bahwa Kopdes Merah Putih bukan supermarket, dibangun untuk menjadi penggerak ekonomi desa. Satu komposisi bagus berikut ini akan saya hadirkan untuk Anda semuanya dan pastikan tetap bersama. Ada Dangdut Asik Suara Jombang FM. Semoga saja hiburan dapat, informasi juga dapat ya. Semakin pintar, semakin oke, tambah wawasannya bersama Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu sebuah truk tronton, 1 unit mobil box, serta sebuah mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yunix, salah satu korban dalam peristiwa ini. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Rio, sua Rajoba.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026 Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Mitra Imam Bustomi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat, sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Basa kembali Mega Mustika dan Joni Iskandar. Evita Mala tadi sempat masuk ya. Tapi lagu yang Derita tadi, mohon maaf Mama Titin, nanti tidak boleh di request lagi ya, karena bukan yang original. Ternyata saya cek tadi, ini ada bersama Moneta ya, orkes Melayunya. Kan begitu. Jadi versinya adalah yang original. Begitu ya, bisa dipahami semuanya. Agar nanti kita programnya itu, ya ini dangdut konvensional, ini goyang dangdut koplo misalnya. Meskipun tadi alunannya tidak ini ya, artinya tidak yang koplo banget, dangdut koplo, tetapi untuk keoriginalannya tidak dapat tadi Mitra. Begitu, mudah-mudahan di selanjutnya bisa lebih selektif lagi untuk lagu. Terima kasih banyak yang pengen bergabung, sabar dulu, saya punya informasi untuk Anda. Hari ini tadi Abah Bupati Jombang, Abah Haji Warsubi, ada di Kecamatan Ngusian Mitra, meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT. Ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Bapak Agung Haryadi, ini dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari pembinaan lingkungan sosial dan pemulihan ekonomi di wilayah Kabupaten Jombang. Nah, juga ada dasarnya Mitra ya, dasar pelaksanaan programnya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2026 dan Peraturan Bupati Jombang nomor 28 tahun 2026. Jadi hari ini tadi peluncuran simbolis, panitia menghadirkan 181 penerima manfaat yang berasal dari Desa Manunggal, Desa Mojodanu, Desa Ngusian. Penyaluran BLT DBH CHT menyasar 3 kategori Mitra, kategori pekerja ya. Jadi yang dapat adalah buruh tani tembakau, jumlahnya sekitar 6.775 orang. Kemudian juga penerima manfaat lain, yang kedua adalah buruh tani cengkeh, totalnya ada 1.182 orang. Kemudian kategori ketiga ada buruh pabrik rokok dengan jumlah 3.763 orang. Jadi pabrik rokok ini ada di 10 perusahaan rokok yang beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Selamat sekali lagi ya, mendapatkan BLT DBH CHT. Ini kata Abah Bupati, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja di sektor tembakau, cengkeh, dan pertembakauan. Begitu. Semoga saja informasi ini tadi juga bisa menambah wawasan Anda Mitra. Yang lain saya berikan kesempatan lagi. Masih di 18 menit lepas dari 4 sore. Yang ingin bergabung, monggo saya berikan kesempatan. Di jalur telepon, siapa lagi nih? Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jono, terima kasih kawasan Tembelah.
1: Iya betul.
0: Apa kabarnya?
1: Baik-baik aja mas.
0: Sudah mandi pak jam segini pak?
1: Mau, barusan baru.
0: Baru olahraga?
1: Baru jalan-jalan.
0: Jalan-jalan itu olahraga apa enggak ya?
1: Iya teman.
0: Oh lansia. Oke siap. Mau mandi nih nanti ditemani dengan lagunya siapa? Pak Jono.
1: Aku diam bukan tak tahu.
0: Mau menengahi tapi ngerti begitu ya?
1: Ngerti.
0: Oke.
1: Cinta ya aku.
0: Ah. Berarti pura-pura nggak ngerti gitu ya? Dari Anis Fitria ya.
1: Iya.
0: Diam bukan tak tahu. Ini nanti dibingkiskan untuk siapa monggo Pak Jono.
1: Yang baru masuk tadi apa Bram?
0: Mr. Bram, oke.
1: Pak Breng mas.
0: Oh ya. Pak Breng. Pak Breng kapan? Pak Breng belum.
1: Iya, biasanya lagu apa? Roma Irama terus.
0: Mister tadi Mbak Penceng.
1: Oh, Mbak Penceng.
0: Yang requestnya.
1: Iya, maaf Pak Breng.
0: Memang brengosnya tebel. Enggak apa-apa kalau dipanggil Pak Breng, tapi kan Pak Brengnya sudah ada yang punya daerah sumber, begitu ya. Lanjut lagi monggo Pak Jono.
1: Terus Pak Sukardi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Cawit.
0: Cawit.
1: Masalan.
0: Oke.
1: Okay. Yang Mojokerto, Mas.
0: Mojokerto ada Mas Prayugo, Berangkal, Mas Ucup Sarucup, Mojokerto.
1: Mm-mm. Yang Banyuwangi enggak pernah masuk, Mas.
0: Iya. Disalami aja enggak apa-apa biar ya. Masuk.
1: Pak Breng, ya.
0: Pak Hendrik.
1: Pak Hendrik.
0: Mm-mm.
1: Sampai lari.
0: Iya. Saking lamanya enggak gabung.
1: Iya.
0: Terus
1: Bunda Wiwi.
0: Mm-mm.
1: Ya, salam untuk semuanya, Mas.
0: Iya, Pak Jono. Terima kasih banyak sudah bergabung. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono Mitra dari kawasan Tembelang. Ada yang mau nyusul di kawasan dari kawasan Tembelang? Kira-kira siapa lagi Mitra? WA boleh di 08123599377 atau telepon on air di 871717. Mbak Yuliana, terima kasih request lagunya Arjun. Salam buat Mas Weli. Kemudian Bunda Eti, Mama Yeti, dan semuanya saja Mas Ari. Oke. Saya terima dulu ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Kawasan Ploso.
2: Ploso.
0: Wedi. Betul tak?
2: Betul,
0: Mas. Cak Wit, betul ya?
2: Betul, Mas.
0: Apa kabarnya Cak Wit?
2: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Ya, baik.
2: Mas Ari juga baik.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat saya.
2: Ya, ya. Oke. Okay.
0: Menggelegar bagai petir. Cawit, sate ayam di kawasan Ploso Wedi yang enak itu mana?
2: Ada nggak? Itu enggak ada, Mas.
0: Ada di Ploso Geneng ya?
2: Jardowo ada.
0: Oh, Jardowo.
2: Ya, yang pojokan.
0: Oh, yang pojokan itu ya? Gede-gede satenya itu enak ya?
2: Sate ayam, sate kambing juga.
0: Terima kasih informasinya. Sambil ngapain Cawit sore hari ini?
2: Leye-leye.
0: Oke, sudah mandi apa belum?
2: Sudah,
0: oh, cakep
2: ini.
0: Sudah cakep, oh, hees, masuk. Mendengarkan radio di mana ini?
2: Kenapa?
0: Mendengarkan radionya di mana? Di ruang tamu, ruang keluarga? Atau di pawon?
2: Di ruang tamu.
0: Oh, di ruang tamu. Oke lah, siap. Pengen diputerin lagunya siapa? Monggo, Cak Wit.
2: Mana janjimu?
0: Penyanyi dari Jombang ini ya.
2: Bang.
0: Ya, salamnya Cawit, monggo.
2: Ada Pak Jono ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Bram.
0: Yes.
2: Ada Pak Sukardi.
0: Mm-mm.
2: Ada Mas Prayugo.
0: Yes.
2: Ada Mas Imam.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Ada Pak Yanto.
0: Oke.
2: Okay. Bunda Eti.
0: Mm-mm.
2: Wawan.
0: Mm-hmm.
2: Mama Titin.
0: Yes.
2: Semuanya Mas.
0: Semuanya saja.
2: Kecualinya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mas Ari, semoga dikasih sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin, amin.
2: Dan semua fan Adi Suara Jombang dikasih kesehatan.
0: Amin. Panjang umur semuanya, sehat semuanya, amin. Begitu ya.
2: Semuanya, ya.
0: Cak Wit juga.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Mas ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wit Mitra dari kawasan Ploso Wedi. Saya putarkan lagu dulu Mitra ya. Sudah siap Anis Fitria, Diam Bukan Tak Tahu, Mimbar S, Ada Mana Janjimu, Iis Dahlia, Arjun. Semuanya sudah siap lagunya, kita nikmati satu persatu. Didengarkan di ruang tamu, oke. Didengarkan di ruang keluarga pun juga sama-sama mantapnya. Di dapur, apalagi. Bersama Radio Suara Jemaah FM, hadir terus menghibur Anda semuanya. Dan memberikan informasi yang sangat keren, luar biasa. Ari Suara Jombang menghadirkan Anis Witria, Diam Bukan Tak Tahu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk 4 marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan tersebut mulai berlaku 1 Juli 2026. Sementara proses pemungutan pajak akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa penyesuaian sistem selama 1 bulan. Kebijakan ini mitra merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Dengan aturan baru tersebut, pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini akan dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedepan Direktorat Jenderal Pajak juga membuka peluang menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4: Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra sudah 46 menit lepas dari 4 sore. Dua komposisi bagus sudah saya putarkan, Iis Dahlia, Arjun, dan Mana Janjimu tadi ya. Termasuk ada Diam Bukan Tak Tahu. Ada nggak kira-kira yang ingin memanfaatkan waktu terakhir? Saya masih tersisa satu komposisi bagus. Cepet-cepetan aja, kalau pengen nambah lagu boleh. Saya berikan kesempatan. WA nggak apa-apa, nggak harus on air. Jadi monggo bisa masuk di jalur WA 0812-3599-3737. Atau kalau mau telepon, boleh nggak apa-apa. Jadi kita manfaatkan waktu, Mitra. Kurang 3 menit lagi, saya buka line untuk interaktif. Dan sekali lagi, oh Mr. Embo sepertinya. Ini membuktikan kalau Mr. Bram dari tadi juga mendengarkan. Terakhir Mr., monggo, kurang 3 menit waktunya.
1: Iya Mas,
0: ya.
1: Saya hari ini bahagia sekali.
0: Apa yang membuat Anda bahagia? Yang membuat Anda bahagia apa?
1: Karena request teman-teman cocok semua dengan keinginan saya.
0: Jangan-jangan Anda yang menggerakkan hati teman-teman semuanya.
1: Iya Mas, mulai dari Pak Jono biasanya gak gitu, mulai tidak tahu sampai Mbak siapa itu Arjun.
0: Wah, Mbak Yuliana.
1: Tahu itu sampai eling Janjimu Mas. Mimbar es.
0: Jadi lagunya berkelas ya. Saya seneng juga
1: iya,
0: kalau seperti
1: aku ini. Suka Mas, kalau apa ya, kadang-kadang macet, aduh, jalurku 135 orang kecil.
0: Mungkin karena ingatnya itu, mungkin.
1: Ya, ini kalau
0: Mister Bram, sebentar, mohon maaf Mister Bram, ini Mbak Yuliana, ini ternyata juga mau nambah, tapi nggak bisa, Anda kalah dulu sama Mister Bram. Mohon maaf ya Mbak Yuliana ya.
1: Nah, ya, Mbak Yuliana itu kadang-kadang sukanya itu yang caca itu loh Mas. Yuliana sayangku.
0: Iya.
1: Iya. Ini Mbak Penceng Mas kesini.
0: Katanya gini, WA saya tadi di Radio Suara Jombang. Suun, Mr. Bram, pikun, lupa sama saya, katanya gitu. Lupa tak Anda sama Mr. Bram, sama Mbak Penceng, Mister. Kan enggak loh.
1: Iya, tadi enggak tak kirim, Mas.
0: Bangkane, ngantek ngomong
1: itu, Mas. Maksud saya tadi kan mau minta Bang Haji sama Miss Nandini pesona.
0: Wah. Ya, wahai pesona ya, itu ya.
1: Itu. Ya, aku dijaluk brengos gambreng ya wis.
0: Kalah dulu. Gepon, satu lagu terakhir penutup apa ini? Kira-kira biasa, dipilihkan apa?
1: Biasa terbelenggunya Maggie Z.
0: Iya. Yang apa? Terbelenggu boleh. Ya. Barangkali ada pesan. Barangkali ada pesan buat ini Mbak Penceng. Mbak Penceng, lagu Romai wajah di request lewat WA misalnya.
1: Enggak,
0: karena itu setiap orang juga mempunyai hak kan begitu ya.
1: Saya suka karena Mbak Penceng itu mesti LP tok Mas. Kan zamannya dia itu tahunya kan LP Mas. Kan belum

0: Kan tidak tahu butuhan yang sekarang.
1: Mr. Bram, terima kasih banyak. Saatnya saya sebentar lagi closing.
0: Mudah-mudahan perjalanan sampai rumah selamat.
1: Amin, amin.
0: Iya, ditunggu sama Mbak Amel sama anak-anak.
1: Betul sekali. Terima kasih doanya. Monggo, monggo.
0: Ada kata-kata saya yang enggak berkenan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mitra yang saya harapkan pendengar juga senang, lagu-lagunya oke. Dangdut Asik Suara Jombang yang menghadirkan karya-karya legend, karya-karya besar dari para penyanyi, musisi, dangdut tahun 80-an, tahun 90-an, semuanya 2 jam bisa Anda dengarkan. Matur suwun sudah bergabung hari ini ya. Semuanya saja tanpa terkecuali. Esok jangan lupa Anda bisa mendengarkan kembali dari 3 sore sampai 5 sore. Kalau Anda ingin bergabung dengan saya, esok hari ada di program Cakrawala Mitra. Saya hadir dari 7 pagi sampai 10 pagi. Matur suwun. Yang sudah mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang FM, Ari Suara Jombang undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita? Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun ana sira fit dunya ing dalem donya, ka'annaka iku kaya-kaya ana kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang ngumbara mengembara, au abiru sabilin utawa wong kang ngliwati dalan. Wakana lan ana Ibnu Umar, sapa Ibnu Umar iku yakulu ngendika sapa Ibnu Umar, ida amsaita nalikane manjing sore sapa sira, fala tantadhir mongko aja ngenteni sira, as-sabaha ing esuk. Wa idza asbahta lanalikane manjing esuk sira, fala tantadhir mongko aja ngenteni sira, almasaa ing sore. Wa khudh lan ngalapo sira min sihhatika saking sehat ira, lima radika marang lara ira. Wa min hayatika lan saking urip ira, limautika marang mati ira. Rawahu Ibnu Umar. Dipundhawuhaken kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Ana awakmu ndek donya iku kaya-kaya wong sing ngumbara. Jadi wong urip teng donya niki Bapak Ibu, kados kula panjenengan niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku kaya-kaya seperti orang yang mengembara. Maksudnya mengembara niku napa to Bapak Ibu? Wong mengembara niku ninggalno daerah asale, budal lunga teng pundi ngonten, perlu nyambut gawe, golek hasil sing gedhe, mari ngono terus mulih malih nanggone daerah asale. Lah niku jenenge wong ngembara. Dadi misale kaya wong Jombang utawa wong Jawa Timur budal nanggone Korea ngriko. Nah, nyambut gawe sing mempeng, sing temenanan, golek duit sing akeh, lah kok mulih nang Jombang. Iso tuku tanah, iso tuku sawah, iso bangun omah, tuku mobil mewah. Niki berarti mengembang apa? Ngoten, kudu nggawa hasil sing gedhe. Nah, supaya ning nggawa hasil sing gedhe nggih niki saranane niki. Nggih ibadahe. Mangkane menungso niku diperintah Gusti Allah ibadah. Ngoten. Perlune napa ya niki sing bakale digawa rono, sing digawa nanggone akhirat ya ibadahe niku. Ngoten. Wah, berarti awake dhewe teng donya niku kudu ibadah mawon ngoten Pak. Nggih, wong anjene kula jenengan niki diperintah kongkon ibadah. Besok-besok nek mulih nang akhirat niku nggawa sangu sing akeh. Ngoten. Wah, lah nek ibadah mawon lah kula terus nyambut gawene kapan niki? Nek dikengken ibadah mawon. Lho, jenengan niku nyambut gawe ya ibadah kok Bapak Ibu. Nggih. Masih nyambut gawe niku ibadah. Mergo ibadah niku wonten kalih, wonten ibadah sing mahdhah. Mahdhah niku ibadah sing murni. Wonten murni mboten enten campurane napa-napa kaya salat. Niku murni ibadah. Poso niku murni ibadah. Wonten ibadah niku sing ghairu mahdhah, ora murni. Mergo ya rodok memper-memper ana donyane, ana urusan duniawine. Tapi niku iso bernilai ibadah. Kaya nyambut gawe. Lho nyambut gawe niku kan kaya-kaya wong mau goleki donya to nggih. Golek duit. Niku kan urusan donya. Tapi nek niku dikemas, ditata, sawangane niku nyambut gawe, sawangane golek donya, tapi ternyata bisa bernilai ibadah. Lah, maksudnya diperintah ibadah niku ngoten. Jadi setiap gerak-gerik langkah kita itu bisa bernilai ibadah. Teng pundi mawon awake dhewe, ngelakoni nopo mawon awake dhewe. Iku iso bernilai ibadah. Lah standar ibadah niku nopo? Standar ibadah niku ngeten lho Bapak Ibu. Intine niku nggih, asal niku bermanfaat. Dan tidak menimbulkan madorot, orang rugek no wong liya, niku pun ibadah. Utawa nek digawe sing paling gampang malih, sing digawe paling gampang malih, niku malah penak ngenten. Wong niku teng donya nglakoni napa mawon, asal ora maksiat, asal ora dosa, niku pun ibadah. Oh, niki penak niki tambahan. Nggih. Tapi nek diundakno grite tingkatane tidak sekedar ora maksiat, tidak sekedar ora dosa, tapi iso bermanfaat kanggo wong liya. Lah niku cara nilai ibadahe rada dhuwur. Ngoten. Tapi standar minimal Bapak Ibu. Asal ora nglakoni dosa, wis tak nglakoni napa mawon, ora apa-apa. Ngoten. Lah niku pun ibadah karena tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan bahaya, ngoten ora nimbulno maldorot. Misale sing senengane jogging, ya jogging wong jogging ya ora dosa kok. Dosane teng pundi jogging niku? Sing senengane gowes, gowes ora apa-apa wong gowes ya ora dosa. Jane urip teng donya niku penak, maksudnya apapun yang kita lakukan itu semua sudah bernilai ibadah, asal mboten ngelakoni dosa. Sing senengane ngopi, ngopi yo ora apa-apa, wong ngopi yo ora dosa kok. Kejaba kopi pangku lho nggih. Nah, semerap kopi pangku jenengan, Pak. Kopi pangku niku nek ngombe kopi karo dipangku bakule. Lah niki, niki sing dosa nek niki. Lah ngombe kopi kok karo dipangku nih. Matek bakule ya glowing keling-keling sisan, wah tambah tumpuk-tumpuk dosane niki. Niki sing garai bau wetah teng warung kopi niku gara-gara ngeten niki. Jane ngopi iku ora dosa lah, tapi gara-gara niku wau. Sing senengane mancing, mancing wong mancing ya ora dosa. Dosane teng pundi wong mancing? Lah kejaba lek mancingi kolame tanggane iku dosa nek niku nyolong niku jenenge. Utawa mancing perkara, ha iku dosa. Utawa mancing bojone tangga, ha iku ya dosa nek niku. Niku ora oleh. Nggih. Dadi kula jenengan teng donya niku dikongkon ibadah niku dalam rangka pengembaraan. Lah, ngembara iku ya ayo lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk sing akeh, engko nek mulih cek penak. Wong ngembara kok mau tura, turu glundang, glundung, engko wayahe diolehno. Oh. Teko omah ya dicelathuni wong-wong. Lah awakmu ngembara adoh-adohan ku lapo ae ndek kono. Ngoten nggih. Dadi intine mengembara teng donya niku dikongkon ngatah-ngatahno ibadah. Yo ibadah mahdhoe dilakoni. Ibadah ghairu mahdhoe nggih dilakoni. Ghairu mahdhoe niku nggih melakukan aktivitas duniawi tapi itu dikelola bagaimana bisa bernilai ibadah. Dadi akhire sing teng kantor nggih iso dadi ibadah. sing dadi pegawe nggih ibadah. Asal nyambut gawene bener, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan penyelewengan, ya berarti ibadah. Nanti nyambut gawene ora bener ya ora sida ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Budal nang kantor iku mok ceklok tok. Dadi esuk ceklok mari ngono amblas. Sembuh amblase teng pundi. Mangke sore wae ceklok pulang, balik ceklok maneh. Dadi laporane niku nggih. Dadi esuk wis mlebu, sore mulai. Oh berarti full iki nyambut gawene. Padahal amblas niki. Lah nek niku nyambut gawene ya ora bener. Lah nek niku jenenge ora ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Pedagang masih ya pedagang ya ibadah. Asal dagangane bener, lek dagang bener, ora bujuan, ora ngurangi timbangan, ora ngurangi takeran. Wah nek bujuan, nah ya ora sida dadi ibadah. Kula lak sering nyontokno teng nggih, ngapunten. Tukang ngarit lho tukang ngarit. Niku lho ibadah Bapak Ibu. Asal ngarite bener lho nggih. Nah, anggar ngarite bener ya ibadah. Tapi nek ngarite ora bener, ora sida dadi ibadah. Lho napa wonten to Pak ngarit sing ora bener ana, dadi ngarit ing jero glangsing iso katutan semangka, klopo, telo, gedang. Iki jane ngarit apa kok isine sembarang niki. Lah nek iku ora sida ibadah niki Bapak Ibu nggih. Mangane awake dhewe niki sedang mengembara Bapak Ibu. Nggih. Mangane nek ngembara sing temenanan. Ayo dilumpukno sing akeh wong lagi mengembara. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Mulih nang gone asale. Asale awake dhewe niki tengene swarga ngriku. Lah tapi lek gak nggawa apa-apa, ya ora tutuk ngriku wong. Sangue ora duwe digawe budal ngriku apa? Ngoten. Mangkane niki lanjute dawuh Kanjeng Nabi. Ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Utawa kaya-kaya awakmu iku wong sing nglewati dalan. Maksudnya menempuh perjalanan. Perjalanan teng pundi? Tenggene akhirat, bakale budal nanggone akhirat. Ngoten. Lah nek wong niki arepe budal nang akhirat, kok sangune akeh, nggih apa enak wong lunga-lunga nggawa sangu sing akeh. Gitu. Kula bolak-balik nyontokno niki Bapak Ibu, mboten bosen-bosen kula contohno. Wong jenengan tindakan nang Jakarta mawon. Iku lek sangune akeh, Pak. Nggih apa enak. Wong sangune akeh. Ngoten. Tapi lek sangune titik ya rada rekoso. Apa meneh kok budal Jakarta gak nggawa sangu, ah, tambah nemen rekosone. Sing sangune akeh Bapak Ibu. Lunga Jakarta ya tumpakane pesawat. Apa gelem numpak sepur, numpak bis ora gelem, pegel kabeh. Lah nek pesawat kan namung sak jam. Surabaya Jakarta wis ngoten wis ora krasa. Semana-mana wis tutuk nggon. Niku mergo sangune akeh. Lah nek sangune akeh iso tuku tiket pesawat, wong larang tikete. Tapi ya penak. Tapi ya ngono, sangune kudu akeh. Kok pesawate wis to Bapak Ibu? Wong jenengan lagi munggah nang gone pintune pesawat niku. Pun dipapak karo pramugari, Pak. Nanti pramugarine niku bening-bening ngoten. Sawedhep sedhep. Ora enek pramugari kok peyok-peyok ora enek. Apa gak seweger ngoten niki. Niku mergo sangune akeh. Sing sangune titik numpak bis ekonomi nih kok. Umpel-umpelan ya serah karu-karuan. Campur kelek, campur keringet ya serkoso kabeh. Melebu tenggene pintu renek sing mapak. Wancene murah. Ya renek pramugari ini. Kursi yang golek-golek odewe kono. Renek sing golek no. Ane pesawat tase digawakno, kopere digawakno, diunggahno nang kabin, kene lagi penak-penakan lungguh ngonten mawon, sabuke kadang dipasangno. Lah niki anjene sangune akeh ya Bapak Ibu. Jadi abiru sabilin ini menungso ini menempuh perjalanan menuju akhirat. Lah ini arepe nempuh perjalanan nang akhirat, ayo sangune diakei. Mergolek sangune akeh, mangke budal nang akhirat niku pawenak. Dan jenengan budal Surabaya niku lek sangune akeh, turune ya nang hotel wong sangune akeh. Nek sing sangune titik utawa gak nggawa sangu, ya turu nang masjid ngono golek gratisan. Saat ini masjid kan menyediakan tempat-tempat tidur ngoten sak niki modele. Niku nyawisi sing iki ora patek duwit-duwit ngoten niku. Ya turu nang masjid ae gratis, katik bayar. Lah nek nang hotel ya bayar. Ya sing sangune akeh ya moh turu nang gone masjid golek gratisan. Ya wani turu nang hotel wong sangune akeh. Mangane restoran wong sangune akeh ya Bapak Ibu. Sing sangune titik ya ngapunten ya golek warung sing murah meriah teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku. Ngoten. Niki ngersakno dahar napa Pak? Wonten rawon, wonten lodeh, wonten pecel, pun pecel mawon. Nah niki ndamel empal napa ndamel telur napa ndamel tahu napa ndamel tempe, tempe mawon wong ngepas-ngepasno sangune. Dadi nek sangune titik ku ya rada rekoso. Lah sami, kula kalih jenengan niki abiru sabilin, menempuh perjalanan nanggone akhirat. Niku lek sangune akeh, ya penak. Nggih sami kalih niki wau. Kita ini posisinya sedang mengembara. Wonten. Mangkane ayo dilumpukno sing akeh, wong lagi ngembara kok malah digenak-enakan tok. Nggih. Kayak tiang-tiang sing ngembara teng luar negeri niku lho, Pak. Nggih. Wah niku teng kampunge wonten. Nggih, siji kampung niku wong sak kampung iki ngembara kabeh teng Korea ngene kok. Kampung Korea sampe diarani kampung Korea. Mergo sak kampung iki budal nang Korea kabeh. Omahe ya apik-apik. Tapi kosong, wong e jek teng Korea kabeh. Dinggoni besok-besok nek wis mulih. Mergo anjane rencanane mulih wonten. Dadi wis mbangun omah, wis tuku tanah, wis tuku sawah. Dadi besok nek semulih teko Korea wis karek penake. Lah, mergo lek ngembara temenanan ana hasile. Niki jenenge sukses. Wonten. Makane diterusno kalih Ibnu Umar. Ida amsaita fala tantadiris sobaha. Nek kapan wis mlebu wektu sore, wis ora usah ngenteni esok. Nek wis mlebu esok, wa ida asbahta fala tantadiril masa'a. Nek wis mlebu esok, ojo ngenteni sore. Maksudnya nopo, kondang cak-cek-cak-cek, sat-set-sat-set, tas-tes-tas-tes. Ojo kelumbrak-kelumbruk ngonten. Ndang sacet-sacet. Ana kesempatan esok, ndang dilakoni esok. Ora usah ngenteni kok sore. Kok sore es? Di arah sarasen aku. Wah ya. Direbut uang ini mangke. Nenek kesempatan sore, ndang diambil. Ndang sacet-sacet. Wat-wat-wat-wat. Ngoten. Ini nek bahasane Ibnu Umar ini, ida amsaita fala tanda diri sobah. Nek wis mlebu esok, ora usah ngenteni sore. Wis ndang-ndang. Ndang golek sangu sing akeh. Ndang nglakoni amal sing akeh. Ndang nglakoni ibadah sing akeh. Ora usah ditunda-tunda. Kenapa? Mergo wong ku ora ngerti. Dinteni sore, ya nek nutuk sampai sore. Bareng mlebu sore, dinteni esok. Ya nek sampai esok. Wong ku udah ngerti, Bapak Ibu. Kadang ngapunten esok isih seger, sore banger ya enak. Jadi esokmu jek goyon memel ngoten. Moro-moro sore iso ditahlili kok. Lah niki. Dadi kesempatan itu kalau sudah ada, jangan ditunda-tunda. Wis ndang satset-satset, wat-wat-wat-wat. Ida amsaita fala tantadiri soba. Nek kapan wis masuk waktu sore, begitu ana kesempatan ndang diambil. Termasuk niki Wa khudz min sihhatika limaradika. Mumpung diparingi awak sehat, ndang sat-sat-sat. Nek nglakoni sing akeh, engko nek kadung lara. Lah niki, nek lara iki yo yok napa yo napa, mesti suda. Wonten beda wong sehat karo wong lara, mumpung ijik sehat ditemenani. Le ibadah temenanan, le amal temenanan. Tapi biasanya nggih ngoten Bapak Ibu. Nek dikeki lara niku tambah, nek dikeki sehat niku tambah blakraan tekan dindi. Ibadahe lali, kewajibane lali, rata-rata niku teng pundi-pundi ngoten niku. Angger dikeki sehat sing akeh lali. Blakraan tekan dindi, makane karo Gusti Allah niku dielingno niku. Lah 2020 2021 COVID-19 niku lak asline ngelingno kula njenengan to nggih. Nggih, gara-gara COVID-19 itu orang baru sadar sesadar-sadarnya. Ternyata sehat itu pengaruhnya luar biasa. Nggih, lagek dikeki virus niki COVID-19 niku ternyata efeknya itu luar biasa. Semua lini kehidupan niku kena Bapak Ibu. Lho ngoten niku mboten sing urip tok, mboten sing teng donya tok. Sing teng kubur-kubur iki do melok sambat-sambat tok gara-gara COVID-19. Lho lah pengaruhe napa to Pak? COVID-19 kali sing teng gene kubur. Lah sing teng kubur ku bengok-bengok Bapak Ibu. Wong ora tau oleh kiriman tahlilan, ora tau oleh yasinan. Ki wong-wong do nang ndi kok ora tau tahlilan, ora tau yasinan. Dadi sing teng kubur do melok bengok-bengok. Nggih. Pedagang-pedagang sepi. Sing duwe bis ya nganggur ora enek sing nyarter, masih liburan ya ora enek sing nyarter. Nggih. Sing duwe kuade niku ya nganggur wong ora enek manten. Sing duwe terop, duwe sound system nganggur. Jadi niki bener-bener dielingno kali Gusti. Ngene iki lho pengaruhe sehat ning ngene iki luar biasa. Nah, nek wis dielingno 2 tahun niku mestinya ini dadi pegangan. Nggih. Nek sakniki kondisine wis dibalekno normal maneh, kondisine dibalekno sehat maneh, mestine kesempatan sehat itu ya digunakan saapi-apike. Lho ngoten. Engko atik lali blakraan maneh ya wallah alam niki. Iso-iso ya dielingno maneh iso-iso niki mangke. Ngoten. Makane wa khudz dawipun Ibnu Umar nggih wa khudz min sihhatika limaradika. Gampangane ngomong mumpung dikeki sehat digawe ngamal saakeh-akehe. Engko nek wis lara dikapak-kapakno jenenge wong lara iku ya ora kaya wong sehat. Wonten tiyang ngulek sehat wonten budal jamaah nang masjid ya iso. Dan sujud rodok suwe ya iso, tapi nek awake ora patek sehat. Dan niku mangke ya sujud ora betah suwe, nang masjid ora betah suwe. Lah niki jenenge kesempatan. Makane ojo ditunda-tunda, ndang sat-set-sat-set, ndang wat-wat-wat-wat, jangan ditunda-tunda. Karena orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk niki. Wa min hayatika limautika. Mumpung ijek diparingi urip ngono. Engko nek wis mati wis ora iso apa-apa. Wong mati ku wis ora iso salat. Ora iso maca Quran, ora iso poso. Makane sampai disindir kalih Gusti Allah nengko. Nggih. Jadi nek kapan kematian itu sudah datang kepada seseorang. Niku roh niku matur tengene Gusti, aduh Gusti, mbok nggih kula niki jenengan bangsolaken malih. Kula tak ngelampahi amalan-amalan sing dereng sempat kula lampahi nalikane teng donya. Jadi orang itu baru sadar arti sebuah kesempatan. Itu kalau sudah terlewatkan Bapak Ibu. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek wis mati. Bareng mati niku gelo. Wah, ngerti yo ngono biyen uripku tak gawe ibadah. Lah po biyen aku kok blarah. Ngono iku ngerti nek wis mati. Nek gak percaya jenengan buktekno. Nggih. Tapi nek pas enek kesempatan niku mboten sadar. Sadare niku nek sudah terlewatkan. Memang begitu. Ngertine nek wis mati, baru sadar gelo. Nggih. Makane matur tenggene Gusti Allah, Gusti mbok nggih kula njenengan uripaken malih. Kula tak nglampahi ibadah, kula tak nglampahi amal soleh. Wis kasep. Lah lha apa biyen dikeki urip kok malah blarah rono rene. Wis dielingno ora kaping-kaping kok. Wonten. Dadi kesempatan itu baru bisa dirasakan manakala sudah terlewatkan. Wonten. Sami kali niki, Pak. Uang baru tahu betapa besarnya arti sehat. Itu kalau sudah lewat. Sudah lewat niku maksudnya apa? Nek wis lara. Lah bareng lara lagi ngerti. Tibake sehat itu enak. Nek wis lara rekoso tibake. Ya ket biyen. Ngene iku. Lah nek wis bolak-balik dielingno mumpung ijek sehat, mumpung ijek sehat. Tapi nggih angel ngertine engko nek wis loro bareng loro lagek kroso. Nggih. Wong niku Bapak Ibu lagek ngerti enake duwe untu sehat. Niku nek loro untu ngoten niku lagek ngerti. Nek untune gak loro dianggap biasa ora enak apa-apa. Tapi bareng untune dikeki loro, wayuh sambat-sambate ra karu-karuan. Padahal niku lagek untu siji lho sing loro. Lah iku lek sak baris terus loro kabeh. Lagi terus kaya apa ngoten. Jadi orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Ngerti nek sehat itu nikmat yang luar biasa. Nek wis lewat, berarti nek wis lara lagi ngerti. Orang baru tahu betapa besarnya arti masa muda. Niku nek pun kelewat. Maksudnya apa? Nek pun tua. Niku lagi gelo. Ngerti yang ngono biyen nom-nomanku temenanan. Lah po biyen aku mau gerudak, geruduk tok. Foya, foya, hura, hura. Ngono iku sadare nek wis tuwa. Apa balik nom mana? Ya ora iso wis kadung tuwa. Lah ngoten niku pun dielingno kalih Kanjeng Nabi, gunakno wektu nommu sadurunge wektu tuwamu. Syababaka qabla haramika. Nggih, karena orang baru tahu betapa besarnya arti muda itu kalau sudah terlewatkan. Nek wis tuwa akhire gelo. Ngoten. Ape balik maneh ora iso ngerti yo ngono, aku biyen temenanan. Ngoten. Nggih kados niki wau. Orang baru tahu betapa besarnya arti hidup itu kalau sudah mati. Jadi kesempatan-kesempatan ngeten iki dawuhipun Ibnu Umar jangan disia-siakan. Kalau punya kesempatan pagi jangan nunggu sore, kalau punya kesempatan sore jangan nunggu pagi. Karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Sekali terlewatkan tidak akan kembali. Ngoten. Misale sak niki-niki dina Kamis, malam Kamis. Alah minggu ngarep lak nggih wonten malam Kamis malih to Pak. Oh seje Bapak Ibu. Wis beda. Ya malam Kamise padha, tapi beda. Malam Kamis sak niki niku tanggal 9. Ngoten. 9 malam 10. Lah malam Kamis benjing niku wis ora tanggal 9, wis beda maneh. Kehilangan kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang dua kali, maka jangan pernah disia-siakan. Lho niki. Waktu itu sangat berharga, Bapak Ibu. Nggih. Nggih, berhargane niku wau. Kesempatan hanya datang satu kali. Fala tantadziril masa. Kalau sudah waktu pagi jangan menunggu sore. Kalau sudah sehat, gunakno sehate. Kau nek wis kadung ketekanan lara ora iso apa-apa. Mumpung ijek nom gunakno wektu nome. Tapi biasanya arek nom-noman aku tak sergep ibadah, kowe nek wis tuwek-tuwek ae aku. Lho ya lek sampe tuwek, lah nek ora. Wong iku ora ngerti kok. Ngoten. Arek malaikat Izrail kadang-kadang sak niki sing digoleki malah sing nom-noman ae Bapak Ibu. Nggih. Mergo cara pitik ngoten pitik sing kemanggang balunge empuk kemremes. Ngoten. Niku malah kadang sing digoleki sak niki niku. Dadi sing tuwek-tuwek tambah dimbuwarno, bolak-balik dilewati ae. Soale alot ngoten. Mangkane aja nunggu tuwek. Nggih. Wis aku ki mumpung ijek enom tak foya-foya ae, tak hura-hura ae. Aku tak sregep-sregep ibadah, kowe nek wis tuwek-tuwek kaya mbae kok. Ngenteni tuwek iki tambah kenek penyakit B5 Bapak Ibu. Nggih. B5 niku bawur. Dadi mripate wis mulai ora patek jelas. Terus budek, budek iki ora patek krungu. Dadi dijak omong angel nyawute wong ora patek krungu. Terus beser, beser iki nguyah, nguyuh ae. Lah piye wong wis digawe 70 taun, 80 taun ya, ate ora tau diservis belas. Iki cara cara mesin wonten nggih mpun rodok lower lah gampangane nggih. Makane ya bral-bral ae. Ya ngenteni tuwek tambah berat niki. Ngoten. Nggih. Kok durung boyok, lho boyoken. Lungguh enak golek nek gak golek sendenane ora kuat. Jadi golek sendenan tembok, golek sendenan cagak, terus sikile semblujung ngoten. Lah jane wis uangku tambah tua, tambah disudo kekuatane. Ngoten. Engko kena B sing 5 niku, buyuten, ha tambah angel neh niki. Mangkane aja ngenteni tuwa. Lah dawuhe Kanjeng Nabi sababaka qabla haramika. Ha mumpung ijek enom, mumpung ijek sehat, mumpung ijek kuat. Ngoten. Terus yang dipikir niku ora macam-macam. Kok nek wis tuwa, pikirane niku rena-rena. Sing dipikir ora mok siji loro. Ya mikir anake, mikir bojone. Wis mikir wis macam-macam pikirane akeh. Lah nek jek enom kan fresh to Bapak Ibu. Sing dipikir apa? Karek totalitas cara belajar ya belajar sing temenanan, ngaji ngaji sing temenanan, kuliah-kuliah sing temenanan. Ngoten. Karena semua itu nanti akan dirasakan di masa tuanya. Ngoten. Mangkane nek masa tua kok gelo, niku ya gara-gara ora iso nggunakno masa mudane. Masa mudane mok dintekno kae foya-foya. Lah, niki semua terkait kali niki wau. Dadi teng donya niku kaya wong sing mengembara. Nang donya niku kaya abiru sabilin. Wong sing nglewati jalan, menempuh perjalanan. Perjalanan ilal akhirah. Makanya banyak kesempatan yang ada di dunia itu jangan disia-siakan. Dan, okay. Jadi mawangsul-wangsul dipunaturaken kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Sekali kesempatan terlewati, ya sudah, maka kita akan rugi, rugi sendiri. Wonten sing ijek enom ya semangat ibadahe. Wonten sing ijek sehat ya semangat ngamale. Sing ijek kuat nggih semangat le ibadah. Wonten nek ditunda-tunda niku mangke sing rugi awake dhewe. Wonten nggih dadi kun fit dunya gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti seolah-olah ka'annaka, seolah-olah seperti orang yang mengembara. Wonten. Ayo awake dhewe niki ngembara Bapak Ibu. Mulih kudu nggawa hasil sing akeh. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Nggih. Percaya ya mulih, ora percaya ya mulih. Wonten. Nah, mergo bakale mulih, mulihe kudu nggawa hasil sing gedhe. Niki termasuk golongane wong sukses, golongane wong sing berhasil. Kula nginten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

lot

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Radio Suara Jomba.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu sebuah truk tronton, 1 unit mobil box, serta sebuah mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yunix, salah satu korban dalam peristiwa ini. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, Biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
8: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra mediasi antara warga Dusun Mojodadi, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito dengan manajemen PT Sinar Gemilang Plastik akhirnya menghasilkan kesepakatan penghentian sementara operasional pabrik. Pertemuan yang berlangsung di rumah kepala Dusun Mojodadi itu digelar menyusul keluhan warga terkait dugaan pencemaran limbah yang disebut telah mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kepala Desa Plemahan, Hamami, meminta perusahaan segera menghentikan pembuangan limbah dan menyelesaikan persoalan tersebut. Senada dengan hal itu, Sekretaris Kecamatan Sumobito dan pihak kepolisian mengingatkan agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan perusahaan menyatakan siap melakukan pembenahan, termasuk membersihkan instalasi pengolahan air limbah dan menghentikan sementara operasional pabrik hingga proses perbaikan selesai. Setelah seluruh pembenahan rampung, perusahaan juga berjanji mengundang perwakilan warga untuk melihat langsung hasil perbaikan dan uji laboratorium limbah.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Mitra Imam Bustomi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
5: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
1: Indonesia Pop.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu sebuah truk tronton, 1 unit mobil box, serta sebuah mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yunix, salah satu korban dalam peristiwa ini. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Ajib, masya Allah, alhamdulillah.
1: Lintas informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah membeli pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak

fahtaz al arsy. Jangan lewat-lewat nanti. Berhenti. Oh, jambak kayak apa-apa sih. Mau doa lagi, mau doa. Duduk. Jangan lebar-lebaran, duduk. Cah bagus, lagi didongak lagi kok. Ayo duduk. Diharap duduk. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada duduk. Ojo kakehan cerita. Lungguh, woi. Bahtazal Arsy.

kosotan ibu bupati Jombang lan sedaya pejabat Jombang TNI Polri lan sedaya masyarakat Jombang bosoyo ingkang ajun dalem iki tansahaken ingkang ahli syafaat ibadah panjenengan. Allahumma ja'ala ya Allah min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam ma'ana an sukhika wa nudbika bi rahmatika ya rahmal alamin.

Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Enten lembaran niku nate dibagi mulai tahun 2007. Amalan Rabu Wekasan. Rabu Wekasan tahun niki benjing. Benjing dalu. Malam Rebo terakhir. Wekasan niku terakhir. Malam Rebo atau dina Rebo terakhir. Sebagian orang ahli makrifat, termasuk orang yang ahli mukasyafah, orang yang basiroh sirinya telah dibuka oleh Allah sehingga dapat mengetahui sesuatu yang gaib. Basiroh iku indra. Di dalam jantung kita niku enten tiga basiroh. Satu basirotul qalbi, basirotul roh, basirotul siri. I basirotul siri, indra hati, indra ruh, indra syiri. Syiri iku hati yang paling dalam.

pun Allah menungkan bala atau bencana jumlahnya 320.000 bencana. Bapak-bapak, ya termasuk bencana teng Lombok, bencana teng Palu, Donggala, sane kim bencana Lion Air, apalagi nanti bencana yang akan diturunkan Allah. Niki bencana-bencana ku nek di jumlah 320.000, kesemuanya diturunkan pada hari Rabu yang terakhir pada bulan Syawal. Karenanya lah hari itu menjadi hari yang paling berat dalam setahun. Barang siapa yang pada hari itu sholat 4 rakaat 2 salaman, niatnya usholi rakaataini lillahi ta'ala, tiap rakaatnya membaca 1 surat al-fatihah sekali, surat al-kausar, inna a'taina kal kausar washoli rubika wanhar, sakteruse niku 17 kali tiap rakaatnya. Surat Ikhlas 5 kali, surat Falak 1 kali, surat An-Nas 1 kali. Iku tiap rakaat, tiap rakaat. Yeah. 1 rakaat, rakaat kedua tahiyat, banjur salam, berdiri lagi, sholat lagi, tiap rakaatnya surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Kausar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falak 1 kali, surat An-Nas 1 kali. Setelah salam membaca doa, sholate mboten jamaah, sendiri-sendiri. Bersama-sama boleh, tapi enggak jamaah. Bersama-sama bareng-bareng, tapi enggak jamaah. Boleh. Sendiri-sendiri di rumah boleh, di masjid boleh, di musola boleh. Oh Bapak, mboten kudu ning masjid woro-woro bareng mboten. Tak konco pamane nek masjid bareng-bareng monggo, tapi sholate ora jamaah. Setelah salam baca doa, jika sendirian, artinya dungone ku ijen, ora dungone jamaah. Nek dungone jamaah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Api enek dungo ditambahi Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu

yakni Husain, wa jaddihi yakni Kanjeng Nabi, wa abihi yakni Sayyidina Ali, wa ummihi yakni Siti Fatimah, wa banihi ikfini syarru hadzal yaumi, wa ma yang zilu fihi ya kafiyal muhimmat, ya dafi'al baliyat, fasayakfi kaumullahu wa wassami'ul alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jika bersama-sama artine sholate bareng-bareng tapi gak jamaah, tapi dungone bisa jamaah, dungone ono imame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi asma'in. Setiap dungaku sing apik nganggo hamdalah, nganggo maca selawat ala Rasulillah. Walaupun di sini tidak ditulis tapi tetap diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi asma'in. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu ya man dallat li izzatika jami'u haqiq. Ikfina, iki bedane teng mriki. Nek ijen ikfini, nek jamaah ikfina, min syari jami'i khalqik, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mutafaddilu, ya mun'imu, ya mutakarrimu, ya man la ilaha illa anta, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfina syarra hadzal yaumi wa ma yanzilu fihi, ya kafiyal muhimmat, ya dafi'al baliyat, fasayakfi kaumullahu wa wassami'ul alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Maka Allah dengan sifat karomnya akan menjaga orang tersebut sing lakoni nikau dari semua bencana yang diturunkan pada hari itu, dan bencana-bencana itu tidak akan mengitari di sekitarnya sampai sempurna satu tahun. Perhatian boleh dikerjakan bersama-sama, namun tidak boleh dikerjakan secara berjamaah. Walau bapak yono sing lakoni jamaah yono, tapi niku khilaf. Perkara termasuk sholat yang boten masyru'iyah berjamaah. Ada bapak-bapak nggih amalan-amalan sholat niku sing mboten kangge berjamaah. Kalau bapak tapi kata banget yang memperbolehkan
ya jamaah, contohnya sholat hajat bareng-bareng, sholat witir bareng-bareng jamaah, sholat tasbih, sholat tulail. Bukti ini teng Mekah ini kok kapane dalu enten sholat lel ini kok nggih damel jamaah. Kapane sampun mulai tanggal 20 Ramadan dalu niku enten sholat ya jenenge sholatul lel wonten Mekah wonten Madinah niku nggih damel jamaah ya para bapak. Iki kathah penjelasan diterangno wonten satu kitab sing ditulis kali Syed Muhammad Al-Maliki Abwabul Farad, jenenge kitab Abwabul Farad. Bapak-bapak niki nggih kula waos kados niku wau ingkang kersa ngamalaken nggih benjing dalu niku rebo terakhir bulan Sapar. Niki ngajine Al Husnu Ala Fuqdani Taat. Setiap ngaji pengen pikantuk lembaran-lembaran. Niku saya harapkan disimpeni, dikumpulno. Nek saged dilaminati ngeten, aja diuntel-untel dibuak. Niku ilmu dikumpulno, dilaminati, diwoca-woca kanggo tuntunan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ad alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al husnu ala fuqdani ta'ati, ngerasa susah ala fuqdani ta'ati ing ngatasé kelangan ngabukti. Buktanku asale kesepian, kesepen. Kesepen tegese kehilangan. Merasa susah karena kehilangan ngabukti. Kehilangan ibadah. Contohnya ngerasa susah, aku dek malam Selasa gak iso budal ngaji. Rasa susah karena malam Selasa gak iso budal ngaji. Iku susahe karena kelangan ibadah. Aku susah mari ngaji malam Selasa, mulih keturun gak jamaah subuh. Enten mboten bareng ngaji gak jamaah subuh. Susah.
Aku susah kelangan dek mambengi gak sholat lel, ora sholat dalu. Padahal wa minnal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Lalu Bapak, aku susah kelangan. Aku wingi kok takziah ana kematian. Kono dina Jumat akhire aku kelangan salat Jumat. Rokok pas sholat Jumat neng perjalanan, iki ngerasa susah. Aku ngerasa susah tahun iki gak iso mele ujian akhir, susah. Para bapak, susah ngeneki, ono susah sing bohong, ono susah sing temenan. Enten susah tapi bohong susah. Kadang sampai nangis si bohong pisan. Nah enten sing susah sing temenan, sing sotik. Ma'ada minuhuti satane ora anane gumregah semangat ilaiha maring to'at iku min alamati iktiror setengah saking tanda-tandane tertipu. Tertipu mbek sopo? Tertipu ambek setan, tertipu ambek nafsu. Oh Bapak, tertipu. Wala tahurronnakumul khayatud dunya inna akta aduwika nafsukallati baina jambi. Musuhmu yang paling jahat iku nafsumu dhewe. Nafsu diantara lambung kanan, lambung kiri. Antara lambung kanan, lambung kiri ku jenenge dodo. Nafsu sing manggon dodo jenenge nafsu amarah. Nafsu amarah iku banyak perintah sesuatu yang buruk. Oh Bapak, nah niki tertipu. Mondo kancane aku susah kelangan ibadah. Tapi ora semangat gu mereka para bapak ngilangno sebabe kelangan. Sebabe kelangan ku apa? Tak contohno dhisik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ku tahu kelangan jamaah asar. Metu saking kebun kurma. Karena Sayyidina Umar bin Khattab kagungan kebun kurma. Kurmane apik, tanahe subur, buahe kurma dadi rasane manis. Di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mubang-mubang neng kebun kurma. Metu saking kebun kurma berpapasan dengan jamaah. Nggih, golong gemolong, keruduk-keruduk nang dalan. Sayyidina Umar tanya, saking pundi derek-derek? Ya Amir Mukminin, niki kan buyaran jamaah asar. Langsung maca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Niki nudono susah. Susah kelangan jamaah asar. Usah. Para bapak, Sayyidina Umar dhewe mbek awake dhewe. Langsung dawuh teng jamaah niku wau, derek-derek kula sampe ketinggalan jamaah asar niki sebabe kebun kurma. Ki sebabe. Banjur Sayyidina Umar dawuh, wis saiki kebun kurmaku tak wakafno kanggo fakir miskin. Mergo iki jalarane aku ketinggalan sholat asar. Samane getun ya ngono. Munine aku getun ketinggalan jamaah asar, sesuk mubeng neh neng kebun meneh. Ora gu mereka menghilangkan sebab, sebabe apa. Kondone kancane rek, aku getun, aku susah, tahun ini ndak bisa ikut ujian. Loh. Ora iso ikut ujianku sebabe apa? Sebabe mbeling terlalu banyak absen. Yeah. Munine susah. Tapi tahun depan ngono meneh. Yeah. Iki jeneng orang terbujuk. Ini para bapak tertipu dengan hawa nafsu. Munine susah. Yeah. Namanya tertipu. Para bapak. Yeah. Hati kapane susah krono ketinggalan amal. Banjur ku mereka pada masa-masa setelahnya bangkit yang menjadi sebab tertundanya amal apa? Iku dihindari. Munine susah-susah tapi pancet. Iku jenenge bohong. Susah-susah sing bohong. Nek kapan nangis, nangise bohong pisan. Para bapak, iki jenenge iktiror. Huzunu, huzunku apa? Susah ketinggalan amal niku atawajuku ngeroso sakit. Hatinya merasa sakit karena tertinggal melakukan sesuatu ibadah. Mboten mampu menghasilkan ibadah. Iku jenenge husnu. Hatinya merasa sakit nelongso krana dikersakno Allah gak bisa nglakoni ibadah. Wah bapak, niku jenenge husnu. Tapi kapan bar niku kok semangat ngilangaken sebabe ketinggalan? Niku jenenge susah sing bener. Kulawu caturuse qala Asy-Syaikh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu tuwfiya 1266 Hijrah. Ilam tanhad lamun ora gemregah sira. Lamun ora bangkit sira. Ila asbabil husni maring sebab-sebabe susah. Ora bangkit ngilangno sebab-sebabe susah. Ketinggalan iku apa? Fawa maka utawi husnu iku husnul kadhibin, susahe wong-wong sing padha bohong. Iki bohong. Wa ing kana lamun ana apa husnu alama ing atase barang fata kang pot opoma
kalau menyusahkan sesuatu yang tertinggal. Wana hatta lan gumreka siro bangkit sapa siro ilasti droki mayum kino maring nusuli barang sing mungkin apa istidraku nusuli ingma bahwa moko tawe husnu iku husnu sadikin susai wong kang padha temen kabeh. Wa hasil para bapak, wong ketinggalan ibadah, ketinggal ibadah ku mesti ana sebabe. Ana sebabe. Ana sebabe pancen imane kurang. Imane kurang. Oh bapak. Wong Jumatan niku wajib. Wong tinggal Jumatan 3 kali tanpa udur berturut-turut. Kanya Nabi dawuh besok nek mati, mati Majusi, utawa mati Nasrani, utawa mati Yahudi. Loh, kok tinggal Jumatan kok terus menerus? Lapa kok tinggal Jumatan? Nah, nunggu pom bensin. Loh, iki jenenge golek nyambut gawe tapi ngilang no ibadah. Pada nyambut gawe ku kanggo sangune ibadah. Nek kapan penggawe ku ndadekno ilang ibadah, ojo nyambut gawe iku, nyambut gawe liyane. Nyambut gawe liyane. Tapi wong saiki ku krana imane lembek. Sing penting golek dhuwit gampang, masuk gak salat. Nyambut gawe neng ndi? Neng Hong Kong. Nyambut gawe neng Cina, nyambut gawe neng Hong Kong. Neng kono ibadahe mboten terjamin. Sing penting oleh dhuwit. Para bapak, ora kok urip kanggo mangan. Tapi urip golek pangan kanggo ibadah, tujuane ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nek iki imane gak rasa. Uripku sing penting oleh penggawean, dapat pekerjaan, mbuh salat, mbuh ora salat. Bapak iki imane lembek. Yeah. Kalau seperti ini ndak akan merasa susah. Gak salat gak bakal susah. Yeah. Gak Jumatan ora bakal susah. Wong susah ku duwe iman, ketinggalan ngabukti, ketinggalan ibadah, susah ku wong duwe iman. Nah, iki mesti kudu digoleki. Sebabnya apa? Aku kok sampai ketinggalan, kok sampai kelangan. Ya jangan diulang lagi, jangan diulang lagi. Oh bapak, tapi nih diulangi meneh, gak semangat. Oh bapak, ini jenenge susah bohong. Tapi kapan nih kelangan ibadah? Akhirnya kroso susah bangkit menghilangkan sebab musababnya kehilangan ibadah. Niku jenenge susah sing bener, susah sing sotik.

para bapak. And then dua contoh. Yang satu contoh susah sing bener. Susah sing jujur. Wong susah sing jujur iku kapane gumrega bangkit lebih cepat di dalam perjalanan daripada wong sing boten susah. Wong sing susah krana ketinggalan amal banjur bangkit. Ku nek mengejar ku lebih cepat daripada wong sing ora susah. Halo Bapak Abu Yazid Al-Bustami niku nate susah. Susahe krana apa? Ibadah kok gak iso nikmat. Sembahyang kok ora bisa nikmat, gak lambat. Iku kesalahan pada dirinya, apa kesalahan pada orang tuanya? Oh Bapak, sholat kok gak nikmat, wiridan kok ora lambat. Kroso wala Bapak, wong salat gak nikmat iku kroso. Ana wong sat iku nikmat lambat, wiridan ya ngono, nikmat lambat. Wiridan sing gak nikmat iku mesti mengurangi tugase mursyid. Mengurangi. Krana gak lambat. Mursyid iku nugasno nek selawat sadiliyah, wiridan sadiliyah, iki maca syahadat, nggih, ping selikur. Kadang-kadang durung selikur wis leren. Wah Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku tugase mursyid ping 100. Sering-sering kapan ngimami isa oleh 40 wis leren. Enten mboten? Iku nuduhno gak nikmat. Gak lambat. Aku takon, nggih. Nggih dateng guru. Nek upamane pas nikmat dilebih dari 100, iku boleh napa mboten? Guru perintahe ping 100, ya ping 100. Pinuju nikmat leh moco ping 150, boleh apa tidak? Yeah. Boleh, tapi nek wis mbok tambahi 150, sak teruse 150 munggah, ora kena mudun. Lah awake dhewe ora. Jole 40 wis leren. Selawate ya ngono. Allahumma shalli ala Muhammadin nabika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ali washabi wa sallim taslima. Bikot ya dhumati dhatika fi kuli waktin wakil. Ping 100. Ping swida kok wis leren. Iki jenenge ora susah, gak getun. Nek ngono iku ora getun wong, ora susah. Nggih, pancen nyuda.
Bapak-bapak, aja disuto. Nggih. Lah kapan nek krasa nikmat ya alon-alon aja cepet-cepet pas 100. Nek pengen mbok tambahi 10, saturuse tambahno terus, aja mudun. Aja mudun. Ah niki sering banget imam niku ngoten nyuda. Nyuda nggih, tugas dari mursyid. Niku mawon sing salat biasa iku wiridan biasa subhanallah subhanallah ping 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar Allahu akbar 33. Loh, la ilaha illallah kok ping 10 kok wis leren. Kok gak 33. Iki berarti gak nikmat. Nggih. Sembayang yang ngono, glambyar. Nggih. Sama nate mboten sembayang glambyar. Wong salat kok eling duit, eling pasar, eling kebo barang. Glambyar. Iki jenenge salate gak lazat, ibadah gak nikmat. Iki susah. Iki sebabe saka aku apa sebabe saka asale? Apa sebabe saka wong tuaku? Bapak-bapak, niki ngecek, dicek. Nggih, ditakono ibuke. Bu, kula niki ibadah kok mboten saged lambat, salat kok mboten saged nikmat. Loh kok takon aku to nak? Mbok menawi ibu sien nalika ngandut kula, nalika neteki kula, nate dahar daharan sing mboten genah. Mana tim betul takon ibu ingin ini. Tiap punya azit itu ngoreksi, evaluasi. Kenapa semua tugas guru saya sudah saya amalkan. Wis tak lakoni, kok pancet ngene aku sholat. Gak iso nikmat, gak iso lambat, takon ibu ini. Ibu neling nangis. Ya nak sepurane aku ya nak. Sebab bebian nalika ibu ngandut awakmu, ibu nyidam nak. Nyidam akit, akit iku cara saiki keju. Aku nyidam akit. Pak jenenge nyidam pak nggih. Nyidam kuwi nek gak dituruti ngiler. Nyidam aku golek akit gak nemokno. Suatu saat aku munggah ning loteng, lotenge pasar. Ning loteng ana kendil, kendilku isine akit kebak. Aku takon-takon sing duwe sapa, gak ana sing ngerti. Saking aku wis gak kuat ngempet kepenginku mergo nyidam para bapak. Piambakku nyuwil, aku nyuwil nak sak pucuke driji. Akhir sak pucuke driji ku tak emplok tak pangan. Lah nggih niku bu sebabe. Oh. Ati wong tuwa mangan sing gak ngenah niku akibate ning anak. Yeah. Akibatnya neng anak, ibadah anak gak iso apik. Mulane dhe anak nakal, ku aja ngajar anak, aja nyeneni anak. Koreksi dirimu. Biyen sing mbok pangan genah apa gak genah? Nggih. Yeah. Lho bapak. Wong anakku sebab panganan. Al walad mir'atul walid. Anak iku pengilone wong tuwa. Nggih.
sing tak pangan biyen ya apa? Mulane anakku kok nakal. Di pondokne gak kerasan. Mulih neng kafe gak mulih-mulih. Kloncone sing ngono-ngono iku. Allah aja nyalahno anak. Nggih. Niku kudu wong tuane sing tobat. Wong tuane sing tobat maring Gusti Allah. Akhirnya para bapak, ibune Abu Yazid Al-Bustami goleki nggih sing gadhaget niku. Tapi wis kadung dimplok, kadung dadi anak nggih. Para bapak akhirnya ketemu. Bareng ketemu dihalalno. Wong namung sak pucuke driji. Nah, aku wis ketemu sing duwe, aku njaluk halal. Wis dihalalno, wis saiki batas sing nikmat. Lho bakdone niku Abu Ayyid Al-Bustami ku nek sembahyang sunat rong rekaat semalam suntuk. Nggih. Bodho Isa ku sembahyang sunat rong rekaat salame subuh. Iku jenenge nikmat, nggih. Lazat. Wong kula jenengan kadang mboten no, salat iku sunat-sunate dilaki kabeh nggih. Dipek fardu-fardune tok nggih. Iki berarti gak nikmat. Nah, para bapak iki Abu Yazid. Lah iki didhawono ambe Abu Ali Ad-Dakkok. Asyekh Abu Ali Ad-Dakkok. Abu Ali Ad-Dakkok niku bapak wafat tahun 405. Wafat tahun 405 Hijrah. Niki gulune Abu Qasim Al-Qusyairi. Abu Ali Ad-Dakkok. Dengane dawuh, yaqta'u sahibul khuzni fi syahrin mala yaqta'uhu ghairuhu fi sinin. Wong sing susah nyusahno ketinggalan amal iku nek berjalan, nek melaku, nek menempuh perjalanan lebih cepat daripada wong sing ora susah. Cepete perjalanan niku perjalanan satu bulan tidak bisa ditempuh yang lain beberapa tahun. Titafaute semonto. Bapak. Wong susah mbek gak susah ku dhewe. Nggih. Ana wong susah sebabe ibune meninggal. Susah sebabe ibune meninggal. Neng di neng rumah sakit. Rumah sakit Mojokerto. Omai Jombang. Krono susah melakuni mesti cepet nggo sepeda motor. Para bapak, seje mbek wong ora susah. Pengen nyambangi ibuke. Ibuke kabare jerene lara. Lara ngelu. Iku ya pedan motor ya santai-santai. Santai-santai. Sejek mbek susah. Susah krungu ibuke meninggal. Wuh, sepeda motor jalane 120. Nggih. Nek mboten susah ya jalan 40, 50. Di orang yang susah sing jujur niku nek mlaku dalam perjalanan menuju Allah, para bapak, satu bulan ini tidak bisa ditempuh selain yang susah beberapa tahun. Niku dawe Abu Ali Ad-Dakkok. Para bapak, semanten nugi bocah sekolah ora naik kelas, ora naik kelas susah. Iku jajale koreksi sebabe apa gak naik kelas. Para bapak,
Iki mekene sumerep sebabe iki go mregah para papa, semangat. Semangate wong susah ki melebihi daripada yang tidak susah. Melebihi. Mengke saged ugi kepinterane. Niki pinter sing tahu pernah gak naik kelas daripada yang naik kelas setiap tahun. Nggih. Iki jenenge wong susah. Tapi nek ora susah, munggah ya kono, gak munggah ya kono, santai-santai. Lain lagi. Oh, apa-apa. Iki sing susah sing sotik. Lah, susah sing kadhib, para bapak. Iki contohnya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah niku pengane sedo tahun 215. Tahun 215 Rabi'ah Adawiyah. Sedane tahun 135. 135 Rabi'ah Adawiyah para bapak. Niku biyene ngonten biduan. Nggih. Rabi'ah Adawiyah ku biduanita, penyanyi. Cara saiki dangdut. Nggih. Di biasa diundang wong. Para bapak. Diundang wong-wong sugih ki kon menyanyi. Rabi'ah Adawiyah. Akhirnya para bapak didekati oleh Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri mendekati Rabi'ah Adawiyah. Para bapak akhirnya sadar. Dengan sadarku menyesali getuni apa yang dilakukan sebelumnya. Niku dalam perjalanan mencari Allah lebih cepat. Para bapak, daripada sing mboten. Hasan Abbas niku nggih ngoten. Nalikane bangkit para bapak sebab pernah bersalah. Hasan Basri ku nggih ngoten. Kapane sore moacak, klambine apik, numpak jaran, nggodho wong wedok. Hasan Basri bareng tobat para bapak, langsung oleh guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cepet. Akhirnya dadi waliullah. Nah. Ki nggih ngoten Rabi'ah Adawiyah. Asale penyanyi biduan. Bareng sadar para bapak mencari nggih. Mencari sebab-sebab apa biyen kok ngono. Akhire ditinggal pula susah. Nggih, menyesali terus berjalan cepet. Akhire Rabi'ah Adawiyah aku dadi waliullah terkenal wali wedok. Pada suatu saat pireng wong ngomong, wong lanang. Wah khuzna, aduh susahku. Iku didengar oleh Rabi'ah Adawiyah, aduh susahku. Kowe aja ngomong ngono. Aja ngomong aduh susahku. Nah. Ngomong. Wa qillata husna, aduh sedikitnya susahku. Ojo aduh susahku. Susahmu ku bohong. Nek susahmu iku susah sing temenan, ya. Awakmu gak unjal ambekan. Gak unjal ambekan. Unjal ambekan ki.
Iku njalambekan. Iki nudono nggih para bapak. Atine gak rido. Ana bocah diselene ibune. Niki nudono atine gak rido. Atine gak rido. Tidak susah karena kesalahannya. Oh, kue unjalambekan kok. Unjalambekan. Ngerti betul unjalambekan. Unjalambekan. Wong awakmu unjalambekan ngono kok. Unjalambekanku berarti ahlimu gak rido. Gak rido. Nek kapan atimu iku susah sing temenan gak ngono, gak ngono. Nah, kamu sadari ya apa kesalahanmu ditinggalkan, bangkitlah. Ojo wah husna, tapi nyatane hatimu gak susah. Nggih. Hatimu gak susah. Nah, jadi ya wakillah husna, aduh sedidik susahku. Yang terakhir Abu Sulaiman Ad-Daruni wafat tahun 215. Laisal buka bitaksiril uyun wa innamal buka antatrukal amro allati tabki alaihi. Para bapak, sing dane nangis sing jujur, nangis sing temen ya, itu bukan sekedar memeras air mata. Lah bapak, nangis yang jujur itu tidak sekedar mengalirkan air mata. Ku nangis yang jujur. Tapi nangis yang jujur itu mengalirkan air mata, kemudian meninggal apa yang sebabnya menangis. Paham lagi? Nangis sing jujur ku tidak sekedar ngetokno banyune loh, tapi meninggalkan apa sebabnya menangis. Sebabnya apa? Golek ono. Sebabnya nangis ku apa? Ya, kesalahan. Tinggalkan kesalahan itu. Ojo mung nangis, kathah nangis palsu ku akeh. Wakila didawuhno la yahurronaka buka urojul. Kamu jangan tertipu dengan tangisnya orang lelaki. Ojo tertipu ambek tangise wong wedok. Ojo tertipu. Pirang-pirang nangis digawe-gawe. Pirang-pirang nangis digawe-gawe. Iki dicontohno baina ikhwata Yusuf ja'u abahum isaan yabak wa qad fa'alu ma fa'alu. Nabi Yusuf niku para bapak anake Nabi Yakub. Zamane Nabi Yakub niku wong wayuh.

Oleh karena Nabi Yakub itu kok kelihatan sayang sampai Nabi Yusuf sayang. Saudara dari ibu yang pertama iri. Iri para bapak. Kemudian berusaha membunuh. Pamit bapak dulinan, dulan-dulan. Nabi Yusuf diajak para bapak. Akhirnya Nabi Yusuf dicemplung no sumur. Fewaya batil jubi. Nah, terus dulure sing pitu kumule nyekel serigala, serigala dipateni. Banjur getih diolet-olet no kelambini Nabi Yusuf. Dulure waktu Isa teko ning bapake nangis, nangis. Yusuf dipangan kalih macan ngoten nggih. Iku jenenge nangis bohong. Nangis bohong. Yusuf dipangan serigala. Pangan serigala. Oh, bapak ngoten. Bapake krasa sadurunge wis ngipi. Wis ngipi ora penak. Lha bapak akhire serigalane dicekel, barang dicekel ngomong, serigalane iki ngomong. ngomong jujur. Nah, para bapak, iki dicontohno dulur-dulur Nabi Yusuf anak sing pitu dari ibu pertama iku yo nangis-nangis jare Nabi Yusuf nggih mati dipangan serigala. Iki jenenge nangis bohong. Lho iki contoh dari Quran, pirang-pirang wong nangis bohong niku. Ana wedok nangis-nangis jare duwit entek. Jebule ora. Nangis-nangis anake ning pondok, nangise nangis bohong ben disangone akeh. Niku pirang-pirang nangis bohong. Jadi sing jenenge Abu Semat Ad-Daruni nangis yang jujur itu adalah nangis nggih sing dibarengi ambek meninggalkan sesuatu yang menjadi sebab nangis. Tapi kapane mboten ninggal sesuatu sing dadi sebab nangis iku bohong.